0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa. Setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1:30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 pagi dan 9.25 pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakim. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Hashtag Penyiaran Cakim. Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK, dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Ora geng, 8.33 pagi. Hai, assalamualaikum. Kita jumpa balik lah Plays FM 102.9 MHz. Okey geng, demam Piala Dunia FIFA 2026 semakin hangat aksi menarik lah beberapa hari lalu. Dan hari ini peminat bola sepak dunia bakal disajikan dengan tiga lagi perlawanan yang pastinya mencuri tumpuan anda. Dalam kumpulan B, Qatar akan berdepan dengan New Zealand dalam misi memburu mata pertama kejohanan kemudian tumpuan dunia terarah kepada pertembungan gegasi. Ini kumpulan C tahu, apabila Brazil turun menentang Maghribi. Brazil hadir sebagai antara pasukan pilihan lah untuk menjulang trofi. Namun Maghribi pastinya mau meneruskan reputasi cemerlang mereka lah di pentas dunia. Dan aksi terakhir menyaksikan Haiti menentang Scotland. Juga dalam kumpulan C, kedua-dua pasukan pastinya mau memulakan kempen dengan langkah yang kanan lah. Sebagai imbasan, Mexico kini mendahului kumpulan A selepas menewaskan Afrika Selatan 2-0. Manakala Korea Selatan berada di tangga kedua selepas menewaskan Czechia 2-1. Dalam kumpulan B, Kanada dan Bosnia dan berkongsi satu mata lah selepas seri 1-1. Jadi pasukan manakah pilihan anda untuk muncul juara kali ini? Brazil, Argentina, Perancis, England ataupun ada pasukan kejutan yang bakal mencuri perhatian anda? Teruskan bersama dengan kami di Plays FM. Okey, saya nak kongsikan dengan anda. Ini untuk anda peminat setia lah FIFA World Cup 2026. Ada soalan kuis nak saya sampaikan kepada anda. Selepas saja lagu ni, anda akan dengarkan soalan. Kemudian anda boleh hantarkan, anda boleh hantar pula. Anda boleh calling-calling saya di konti 04-970-8888 ya. 04-970-8888. Hadiahnya voucher. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tunggu tau, Please FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Okey, dai FIFA World Cup 2026. Ken, okey. Tanya aja 0497008888 eh. Okey. Setiap ini cik dah wawarkan kepada anda Piala Dunia 2026 ni dianjurkan oleh tiga buah negara, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Soalannya, okey, cepat-cepat tau, calling-calling saya ya, 0497008888. Soalannya ialah, okey, berapakah jumlah pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2026? Okey, itu soalannya. Boleh calling-calling saya di konti 0497008888. Saya tunggu jawapan anda. Berapakah jumlah pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2026? Mudah sahaja soalannya. Kali-kali saya di konti ya. Soalan kuis ni akan berterusan tau dalam setiap segmen di Place FM sempena dengan kita meraihkan FIFA World Cup 2026. 0497008888, saya menantikan panggilan anda. Berapakah jumlah pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2026?

Okey, kita ada panggil. Alamak, terputus. Okey, calling balik 04-970-8888. Soalannya, berapakah jumlah pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2026? Ada hadiah untuk anda.

0: Okey, kita ada panggilan. Mari kita tengok daripada siapa. Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana tu?
1: Kak Salma.
0: Ya?
1: Kak Salma.
0: Kak Salma?
1: Ya.
0: Ah, Kak Salma, apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah.
0: Kak Salma peminat apa ni, FIFA World Cup eh?
1: Tepak lah juga.
0: Tak juga. Tapi tengok jugalah kan? Ah.
1: Dengar je dalam radio.
0: Ah, terbaik Kak Salma. Okey Kak Salma, saya nak tanya dengan Kak Salma ni. Ah, dapat hadiah tau. Berapakah jumlah pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2026? Jawapannya.
1: Jawapannya boleh cuba.
0: Ha?
1: Boleh cuba ya.
0: Boleh cuba, boleh cuba, boleh cuba. Okey.
1: 45.
0: 45?
1: Ya.
0: Alamak, salah tu jawapannya. Baik Kak Salma, terima kasih. Kita tunggu juga panggilan yang lain nanti. Terima kasih. Okey, berapakah jumlah pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2026? Mai, calling saya 04-970-8888. Kita raikan World Cup 2026. Ada hadiah untuk anda. Okey, kita tengok siapa pula di talian. Hai, Assalamualaikum.
2: Assalam.
0: Ya, siapa di sana tu?
2: Kak Wan di sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Wan. Terbaik Kak Wan. Pagi-pagi dengar suara Kak Wan semangat tu.
2: Alhamdulillah.
0: Okey Kak Wan. Kak Wan memang dah tengok bola lah.
2: Adalah sikit-sikit kadang-kadang.
0: Janji tengok kan. Itu yang penting lah. Okey Kak Wan, berapakah jumlah pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2026?
2: 48.
0: 48 pasukan. Yah, tepat sekali. Kak Wan, jangan letak lagi telefon eh. Saya nak ambil detail baik. Kak Wan. Terbaik Kak Wan. Alay. Okey, Kak Wan pemenang pertama kuis World Cup 2026.

Okey, ini lagu terbaru tau untuk FIFA World Cup 2026. 8.46 hari pagi, terima kasih kepada kawan tadi. Peserta pertama lah, pembuka tirai, Bobo Langi, kuis. Sempena dengan Piala Dunia 2026 . Ada lagi sebenarnya, adakah kau tanya dah habis ke? dengan cepat tau. Okey, macam ni geng, kejap lagi akan ada lagi tau. Dalam Hangat Lead kejap lagi bersama dengan rakan penyampai Nur Atikah nanti. Ada soalan kuis lagi. Kemudian hari Ahad pula lah. Hari Ahad dua segmen, pagi dan juga pagi dalam Hingat Pagi. Kemudian ada Hangat Lead hari Ahad besok dalam Hemoy-Hemoy dan Cerita Orang Paling. Itu dia, standby geng. Jawapan geng, senang je soalan dia, tak susah mana pun. Kawan boleh jawab, steady je kawan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus dengarkan Plays FM, saluran FIFA World Cup 2026. Ikuti perkembangan terkinilah yang bakal kami bawakan kepada anda, InsyaAllah dari semasa ke semasa. Ataupun anda boleh terus ke RTM Klik dan juga Sukan Plus RTM. Itu dia cara-cara anda. Plays FM, serasi dengan ku. Yes, I'm...

Alright, Place FM dekat dengan aku. 8.52 minit pagi dah, geng. Macam biasa, ya. Hari ini hari Sabtu, 9.15 minit pagi. Nanti anda kembali bersama dengan saya. Kita nak dengarkan 10 lagu Vibes Terbaik. 10

0: Jumpa kejap lagi selepas utama 9 pagi tau. Tunggu Play Safan.
1: Tiba-tiba, tapi tak apa. Dia macam tiba-tiba, tapi

0: SFM 102.9 MHz. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan. Sambil-sambil saksikan perlawanan bola sepak waktu ni di Sukan Plus USA Paraguay. Satu dah USA. Hari bukan cerita pasal bola, cerita pasal 10 lagu vibes terbaik. Terima kasih kepada sahabat saya Rosdi Zamzam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sepia Razak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Kita dah dengarkan 10 lagu vibes terbaik pada minggu ini. Dan ada kawan-kawan saya minta lagu-lagu ni untuk dikudarkan pada minggu ni. Jadi nantikan kejap lagi lagu-lagu yang anda minta ada dalam 10 lagu vibes terbaik. Okey, minggu lepas saya dah mendengarkan kepada anda 10 lagu vibes terbaik. Dan minggu lepas juga kita bersama dengan Bagio yang bersama dengan anda live melalui panggilan telefon lah. Saya calling dengan Bagio. Ada lagu beliau berada di tangga yang pertama kan dalam 10 lagu vibes terbaik. Jadi minggu ni macam mana keadaan 10 lagu vibes terbaik ni? Tunggu kejap lagi kita akan dengarkan 10 lagu vibes terbaik. Dah ready? Jom kita layan 10 lagu vibes terbaik. Please have fun.
1: 10 lagu vibe terbaik Carta Hits Vanessa Fah. Tangga ke 10.
0: Okey, tidak berubah kedudukannya geng, kekal Alip, ingat tangga ke 10 10 lagu vibes terbaik Please FM, yeah.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga ke-9.
1: Alright, lagu ini Yoni Boy, Malik. Tangga ke-9 ya, Tanya Tuhan. Stay tuned, gang. 10 lagu vibes terbaik.

0: tangga ke-8.
1: Okey, lagu ini Utusan Rindu, Tajun dan juga Afiq Syazwan. Tangga ke-8 geng, 10 lagu vibes terbaik.

0: Okey, Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan. 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibes terbaik. Carta Hits, Vanessa Fah. Tangga ketujuh.
0: Okey, kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Hari itu bersama dengan kita semualah live daripada Vanessa Fah ni. Dan lagu ni berada di tangga yang ketujuh kan. Okey, anda boleh undi lagu-lagu ni. Dengarkan mulai malam ni ya. Minta untuk dikudarakan. Boleh mengubah kan kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Alright, layan terus.

0: ke-6.
1: Okey, kekal tangga ke-6 Merayu Angan. Ini Siti Nordiana. 10 lagu vibes terbaik.

0: Alright, sepuluh lagu vibes terbaik tangga kelima, Sarel.
1: Tangga keempat.
0: Okay, lagu ini tangga keempat minggu ini, geng. Juliet, Hakim and the Magistrate. Ya, sepuluh lagu vibes terbaik.

0: ATM. Tangga keempat. Minta lagu ni untuk dimudarakan, okey?
1: Tangga ketiga.
0: Okey, lagu ini Larut Tomo. Tangga ketiga, geng.

0: kedua.
1: Okey, lagu ini Harap Palsu, Hafiz dan juga Bus Satirah. Dai satu anak tangga, geng, ketangga yang kedua pada minggu ini. 10 lagu vibes terbaik.

0: tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa Carta Hits Perlis FM setiap Sabtu bersama Jojo.
1: Juara carta.
2: Okay, gang. Lagu yang dinanti-nantikan. Bagio Rindu. Kekal, gang. Tangga pertama juara 10 lagu

Okey gang, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih teman saya pagi ini. Sekejap lagi anda akan bersama dengan Cik Tika lah kat tempat anda, okey. Ada kuis kejap lagi tahu eh. Alright gang, terus setia bersama dengan RTM gang. World Cup 2026. Boleh tengok dekat RTM Click dan juga

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung. Perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiman langsung di RTM Klik. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa sejati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kita bersua kembali pagi yang hangat di Hangat Lid. Kita bersua bersama dengan saya Atika Nordin untuk pagi Sabtu anda. Hari ini 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kenapa bah kau berubah menjadi pembukaan untuk segmen Hangat Lid kita pagi ini? Terima kasih Joe, teman anda 6 hingga ke pukul 10 pagi dan saya sambung pula sampailah ke pukul 2 petang untuk anda. Dan macam biasa di ruangan Hangat Lid, banyak perkara yang hangat yang akan kita bawakan khas untuk anda. Jadi yang setia mendengarkan Polis FM pagi ini, terima kasih pastinya untuk anda yang mendengarkan Polis FM di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. bagi yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terus dengarkan Hujan Aku Scandal Hangat Lid Polis FM.

Majid, membawa kita menghampiri ke pukul 10.28 minit pagi. Kejap saya lagi kita akan ikuti bersama di Sinar Duha menanti anda. Terus stream Hangat Late.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuratu Aini Marja binti Ibrahim. Alhamdulillah, saya 10A dalam SPM. Dalam menuntut ilmu ni, pasti ada banyak cabaran dan rintangan yang akan menanti kita. Tetapi, janganlah kita putus asa dan terus berusaha, kerana ingatlah firman Allah, di setiap kesulitan pasti akan diselitkan dengan kemudahan. Walau apapun result kita nanti, ingatlah everything is a win when the goal is to experience. Dengarkan Praise FM. Adibai!

0: Dari tadi dua.
1: Satu dua satu. Ah, ada yang
2: salah. Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

Bangladesh Friday di TikTok dah pun masuk di ruangannya sekarang ini. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Dengarkan ini untuk anda, Rizky Dal, Bruno Mars dan juga Malam Mimpi, Nuha Barit, lagu FYP.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: Hashtag penyiaran cakim.
1: Kau ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Mereka terima kasih untuk membantu.
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Petang dengan Frog Akik baru sahaja berlalu untuk anda. Terima kasih yang sedang mendengarkan Polis FM walau di mana jua anda berada. Untuk anda jangan lupa untuk ikuti kami di platform digital Polis FM dengan pelbagai yang menarik untuk anda dan juga pastinya sekarang ni tengah demam FIFA, betul tak? Demam World Cup. Jadi anda boleh ikuti di platform Polis FM untuk anda dapatkan info-info yang terkini. Dan juga pastinya RTM adalah penyiar rasmi untuk World Cup bertahun ini. Okey, untuk FIFA. Jadi nantikan bersama pastinya dengan satu jiwa, sejuta sorakan bersama Radio RTM. Kita bersorak untuk Malaysia dan juga dunia. Okey, untuk jam ini kita ada yang tengah hangat. Tapi kita nak santai dulu. Layan terus, ini dia Rosa dengan Pudar. Hanya di Hangat Lain. Bisa faham?

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Aina Abdul dengan kamu. Polis FM, serasi minggu 11.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Polis FM. Walau di mana jua anda berada, yang mungkin nak kirimkan aktiviti anda pagi ini, ada yang tengah bersiap nak pergi kenduri katanya, anda boleh kongsikan dengan saya di 0174541688. Untuk kita kongsikan kiriman anda di ruang udara Polis FM. Okey, jadi saya juga nak kongsikan hari ini macam biasa. Kalau di jam yang kedua kita dah pun di...
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
0: Apa yang tengah hangat yang telah pun dikeluarkan melalui berita RTM sekarang ini berkenaan keputusan peperiksaan sijil tinggi prasekolahan Persekolahan Malaysia STPM 2025 diumumkan pada 18 Jun 2006 pada hari Khamis 11.30 minit pagi. Dan untuk keputusannya melalui khidmat pesanan ringkas SMS, iaitu di STPM jarak, nombor kad pengenalan jarak, angka giliran dan hantar ke 15888 mulai jam 11 pagi, dan juga boleh semak secara dalam talian di www.mpm.edu.my dan juga di laman utama portal MPM Sistem Semakan Keputusan bagi Pelajar STPM atau melalui pautan stpm.mpm.edu.my Palang STPM K mulai jam 11.30 minit pagi. Anda juga boleh terus ikuti di Majlis Peperiksaan Malaysia menerusi di platform digital di Facebook mereka juga. Okey, sekarang ini juga saya nak kongsikan untuk anda pastinya tentang FIFA yang kita dah kongsikan, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi. Okey, dan untuk anda full time group stage group D, yang mana USA bertentang dengan Paraguay. Anda juga boleh tonton di 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2006 di saluran TV OK Sukan Plus dan RTM Klik. Itu dia untuk anda pelbagai lagi yang saya bakal kongsikan untuk anda tahu di jam ini. Dan pastinya kita dapat masuk di ruangan K-pop back to back. Lagu K-pop sarang, hey, peminat lagu K-pop kumpul mai sini. Dengarkan untuk anda hangat lit.
3: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Eh, Airo, hang dengar apa tu?
3: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
2: Hang dengar orang lain duk gosip dalam live?
3: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
2: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
3: Lah kok, saya dengar je pun, janganlah marah.
2: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.

Itu. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Blaze FM ketika ini. Semoga semua dalam keadaan terbaik ketika ini bagi yang sedang memandu. Semoga selamat dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Kak Ani hantarkan kiriman. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam Kak Ani. Alah eh, comel je ya. Hantar selfie kat kita ni. Katanya nak pi kok diang lah Atika. Nak pi kok diang. Kak Ani kok diang lapor diri. Katanya jom nak pi makan kenduri ni. Kenduri dekat mana tu. Jadi ramai juga yang berkenduri kendara hari ni saya dengar eh. Ada yang belah bompiang kan, ada juga belah Changdun. Jadi apa pun, selamat berkenduri kendara untuk anda. Semoga segala urusan berkenduri hari ini dipermudahkan dan anda pun selamat menjamu selera dengan enaknya. Jadi jurang saja kita sekejap lagi nak kongsikan bab lauk kenduri. Anda boleh hantarkan di WhatsApp konti 0174541688 dengan Sheila Abdul. Mungkinkah Orisa Pahal?

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Bagi edisi hari Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk anda yang nak kirimkan sebarang ucapan, jom WhatsApp sekarang ini dan juga hantarkan kiriman anda kejap saja lagi. Kita dah nak masuk di ruangan yang anda nantikan hanya di kita ada Turun Saji macam biasa. Dan kita juga ada untuk anda di
1: Kita Sihat Segak Luar Segak.
0: Pasti di Segak untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus stream Hangat Lead Perlis FM.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jaki.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta

Masa kegerasan hati di Plus FM serasi dengan ke 12.19 minit tengah hari. Apa hidangan tengah hari anda hari ini? Dengar-dengarnya banyak kenduri hari ini kan? Jadi apa jua hidangan kenduri hari ini? Selamat menjamu selera. Bila cakap buat kenduri ini kan, saya teringat sangat masak apa tu? Masak jantung pisang. Ay, sedap betul. Tambah-tambah yang masak lemak tu kan. Okey, jadi alang-alang tu saya nak kongsikan untuk anda resepi ini tu anda, iaitu lemak cili api jantung pisang. Oh, sedap tau. Makan nasi putih macam tu. Kan. Satu biji jantung pisang anda boleh rebus dan potong kecil, satu biji cili merah, 8 biji cili api, satu labu bawang besar, 2 inci kunyit hidup, setengah cawan ikan bilis, 1 cawan ayam, 2 cawan santan. Bolehlah ambil dari 1 biji kelapa parut boleh, yang saiz kecil tau. Dan juga garam 1.5 sudu kecil. Okey, untuk cara memasaknya, anda boleh rebus jantung pisang tu hingga masak. Tuskan dan potong kecil. Kemudian tumbuk cili merah, cili api, bawang besar, kunyit hidup sehingga halus. Lepas tu masukkan dengan ikan bilis. Tumbuk kasar-kasar saja tau. Oh, jangan nak tumbuk lumat sangat kan, sebab apa, dia kena kasar-kasar macam tu ya. Kemudian masukkan dalam kuali dengan ayam, guna masaklah sehingga ia mendidih dan juga agak kering, agak-agak aje tau. Okey, kemudiannya lagi saya nak kongsikan untuk anda, bolehlah anda masukkan jantung pisang dan kacau sebati, barulah masukkan santan dan garam. Dabur santan, dabur garam, masaklah sampai mendidih. Kemudian boleh tutup api lah. Dah siap lah tu. Kan? Anda boleh tengok hasilnya, kuahnya, kepekatannya, gabungan dengan jantung pisang tu kan. Masya Allah. Sedap betul. Teringat-ingat saya makan hari tu. Mak masak. Jadi untuk anda, saya rasa hari ni ada juga kenduri yang jamu jantung pisang kan. Dia memang main musim dia. Musim durian, musim petai, musim jantung pisang. Memang pilihan ramai lah musim ni kan. Jadi untuk anda, selamat menjamu selera. Yang mungkin nak kongsikan dengan saya, anda bolehlah WhatsApp juga di 017-454-1688. Dan juga saya nak kongsikan hebahan untuk anda. Ini yang berkenaan makluman kecemasan untuk gangguan bekalan air dan tekanan rendah, yang mana melibatkan kerja-kerja pergantian pam air mentah di LRA atau Arau Fasa 4. Untuk jangkaan pulihnya secara berperingkat, kawasan yang terlibatnya iaitu di keseluruhan kawasan Berseri, di Cuping, Kubang 3, Bukit Kerengga, Bilal Udoh, sebahagian Guak Panji, Guak Sanji, Taman Angsana, Taman Haz Melati, Kampung Tanjung, Balai Baru, Batu Betangkup, Bukit Keteri, Datuk Kayaman, Kampung Ngulang, Mata Ayak, Santan, Jejawi, Kampung Padang Petani, Kawasan Perindustrian Jejawi, Kilang Syoraba, Kilang Medikut, Pusat Koreksional, Paya Burma, Kampung Paklah Janggut, Panggas, Kampung Cikgu Ali, Gial, Kok Kelang, Guak Nangka, Jalan Padang Siding, Paya, Alok Sena, Padang Pauh, Padang Melangit dan juga Jalan Kilang Gula, sepanjang jalan dari Simang Tiga Mata Ayam sehingga Bulatan Jubli Emas, Repoh Kampung Guru, Taman Suriani sehingga kawasan Arau sebahagiannya, dan juga Kampung Banat, Hutan Haji dan kawasan sekitarnya. Sebenarnya ia melibatkan 39,790 akaun terlibat, dan jangkaan masa gangguan bermula jam 11.30 minit pagi sehingga selesai. Itu dia saya kongsikan untuk anda berkenaan gangguan bekalan air, dan diharapkan anda juga ada bekalan yang secukupnya dan boleh maklumkan kepada jiran tetangga ataupun saudara-saudara anda mengenai gangguan ini, dan insyaAllah air akan kembali secara berperingkat. Itu dia untuk anda, 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih masih lagi stream di 102.9 MHz juga di rtmclick.rtm.gov.my. Berhasil ketika budi setahun segunung intan. Lagi yang hangat di Hangat Lit.

0: anda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tadi yang nak aku.
1: Tahu.
0: Nah, biar episod ni.
2: Nak betul dapat straight ASPM? Kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsha Alishad bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Sheikh Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe!
3: Gen Z, Vibe Gen Z, ada Vibe! Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
4: Ni abang, awak ni ayak melimpah habis ni.
5: Lecak sungguh dapat dia.
4: Lo ni orang lo ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal apa?
5: Nampak tak orang nak basuh kereta? Nampak dah.
4: Ha, nak basuh-basuh lah tutup lah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
5: Bil bulan ni berapa?
4: Tahu tu 2 bulan dah tak bayar lah.
6: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
7: Hai pendengar-pendengar Perlis FM. Tengok tu, mata anak kita dah merah tu. Alamak, ada yang membengkak. Hai, tengok bawah mata tu nampak lebam-lebam saja tu. Anak-anak kita ni kalau ada simptom-simptom di atas, biasanya mereka tu dah terlebih atau terlalu sangat menggunakan gadget. Kita kena sentiasa membuat pemandangan

kira. Dua pasti kamu sulam ini 3 hari. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk mendengar kita, Mak Cak. Hari ini Mak Cak pilih hidangan harum manis dengan durian. Lepas tu dengan buluk kabu, ikan kering, serunding daging. Cukuplah tiga tengah hari ini. Petang ni kita nak buat bubuk kacang durian pula. Wah, jarang nak dapat rasa bubuk kacang durian. Selalunya kalau nak rasa pun apa tu orang makan serawa durian. Serawa durian pun bukan main rancak musim-musim ni kan. Okeylah, kita dah masuk di ruangan yang berikut ini.

yang saya nak kongsikan untuk anda. Macam biasalah kalau di ruangan segak ni kita kongsikan sama ada kesihatan fizikal luar dalam bersama untuk kita kongsikan sebagai manfaat untuk kesihatan kita kan. Okay, jadi saya nak kongsikan untuk anda hari ini. Ini berkenaan kesihatan vape. Kalau kita tengok vape ni, bukan kata orang lelaki je, ada juga golongan wanita yang suka terjebak dalam vape ni. Okay, vape kini jadi satu kebanggaan pula kan kepada golongan remaja. Jadi sebenar-benarnya kita perlu sekat. Ini dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Bahan Maidin Pichai bercakap pada sidang media pada program lawatan sempena Hari Polis ke-219 di Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Hospital UKM hari ini. Okey, jadi saya nak kongsikan untuk anda susulan kemunculan dadah sintetik baharu yang dikenali sebagai piu-piu. Yang dikesan dicampurkan di dalam cecair rokok elektronik. Ia mengandungi campuran fentanyl dan bahan kimia psikoaktif itu mampu memberikan kesan hayal melampau sehingga menjadikan penggunanya berada dalam keadaan seakan-akan seperti zombie. Dan isu utama pada masa ini bukanlah sama ada vape itu merupakan satu peluang perniagaan. Kalau kita tengok sekarang ni macam orang ada bisnes vape untuk golongan tertentu ataupun tidak, itu bukanlah isu utama. Tetapi isunya adalah alat itu disalahgunakan secara berbahaya dengan dicampurkan bersama dadah baharu ataupun new psychoactive substances iaitu NPS, yang mana banyak negara luar sebenarnya sudah pun mengharamkannya. Dan oleh itu Malaysia juga perlu mempunyai kehendak politik untuk membanterasnya. Dan ini juga dikeluarkan dan dinyatakan oleh pengarah JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han, yang dilaporkan berkata pihaknya memandang serius penyalahgunaan vape yang dikhuatiri menjadi medium normalisasi budaya bahan terlarang serta gaya hidup yang tidak sihat. Sebenarnya banyak sangat ya kesan ini jika tidak disekat mengenai penggunaan vape, tambahan yang melibatkan golongan anak muda. Bukan sahaja kalau dulu kita kenal merokok vape di kalangan lelaki, sebenarnya di golongan anak remaja gadis pun terlibat vape ni secara sedar ataupun tidak sedar oleh pantauan ibu bapa. Jadi perhatikan anak-anak anda, lindungi mereka daripada terjebak daripada budaya yang tidak sihat ini. Dengarkan ini 100% cerita ke

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakit.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: masir. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hari ni kita tanya pasal wuduk lagi, Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah, Ustaz, kan. Tak kira lah batu besar ke batu kecil kan. Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni, Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu, Ustaz?
3: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum macam mana nak kena, macam kita sebutkan dia punya tanah tu yang mana ada debu tu sukar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi ada pun untuk wuduk, dia cukup digerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
2: Asalkan air boleh melalui.
3: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih.
4: Jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
5: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
6: Dalam
5: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
4: Maaflah dekat sini bising
5: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
5: Jangan ketinggalan di TV OK.

dengan aku untuk anda lagu-lagu di Jiwang Karat. Untuk anda lagu pertama Bila Cinta di Dusta Screen. Dan kita dah pun masuk jam yang terakhir sekarang ini mendengarkan pilihan lagu di Jiwang Karat untuk anda. Masih bersama dengan saya Artikel Nordin hinggalah ke pukul 2 petang anda edisi Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Layan terus Jiwang Karat untuk anda. Dayang Nur Faizah ke pintu syurga.

Rosa Farm Serasi dengan ku. Dan nampaknya tugas saya dah pun sampai ke penghujungnya untuk edisi hari Isnin hari ini. Jadi saya harapkan anda terhibur dengan pilihan lagu yang dikongsikan untuk anda. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di keesokan hari, segmen yang sama, hari yang sama. Hari yang sama ya, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Di segmen Hangat List berbagi hingga ke pukul 2 petang. Dan selepas ini terus bersama dengan DJ Lin dalam Hemoy Hemoy. Sampai kita berjumpa.

0: Belanjawan 2026. Belanjawan untuk rakyat.
1: Malaysia menumpukan pembangunan ASEAN Power Grid bagi menghubungkan grid elektrik rentas sempadan ke negara jiran dan memperkukuh perdagangan tenaga serantau. Persana lain di sempadan ditambah. Baik. Umpamanya membina jalan baru Kalabakan, Sabah ke Simang Garis Indonesia sepanjang 28 km, menaik taraf landasan kereta api Pasir Mas Rantau Panjang. Projek RTS Link beroperasi sepenuhnya 1 Januari 2027.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Mentari dua-dua.
1: Ah, dua dan satu. Ah, ah.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. #PenyaranJakim

untuk edisi hari ini 4 jam insyaAllah yang pastinya akan menghiburkan anda, kan? Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda 4 jam juga tadi ni dalam Hangat Lead bersama dengan Atika Nordin daripada pukul 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Dan waktu lo ni Lim pula yang akan ambil alih terus teman anda daripada pukul 2 petang hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni, insyaAllah. Dan tak lupa juga kita pada rakan-rakan di bahagian MTR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar yang mana dalam sentiasa memastikan siaran berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan semuanya moga dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. Sesuailah dengan usaha yang kita lakukan untuk hari ini dan hari-hari seterusnya, insyaAllah. Dan banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kita dengarkan dulu lagu ini pembuka tirai untuk ruangan Hemoi-Hemoi. Kita enjoy cover memang sempoi untuk edisi hari ini. Dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jadi kita harapkan kepada anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan kita.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengar

2:27 hari ini petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM serasi denganku Lin. Waktu ini teman anda hingga ke pukul 6 petang sekali lagi. Lagu yang menjadi permintaan ibu daripada belakang Balai Polis Mata yang dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Katanya assalamualaikum. Mana ibu Lin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang katanya. Moga sihat selalu di samping keluarga tersayang. Ibu nak dengarkan lagu penantianku yang tak berakhir. InsyaAllah. Setiap ibu di muka bumi ini, penantian dia untuk kehadiran anak-anak dia, kan? Penantian dia dalam kebahagiaan di dunia, kan? Di akhirat lainlah, kan? Memang tak pernah berakhir, ya kawan-kawan? Macam itulah juga kasih sayang yang tercurah kepada anak-anak dia. Aduh, lagu tu kita kaitkan pula dengan hati dan perasaan. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang lain yang mana mereka hantar di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Nah, ya, ada juga yang hantar main kat kita. Demam bola ni kat Lin. Tak tengok bola ke? Ya, kawan-kawan. Kita kalau tengok juga bola. Tapi kita tengok bola hak yang hak akhir ni lah kali ni. Kalau hak banyak-banyak negara ni, dia pening. Tak lah apa-apa reti sangat nak diulah sangat pasal bab bola ni. Tapi kita tengok hak yang lah kali ni. Hak yang memang lawan tu nak tahu dah siapa dia. Juara dia tu kan. Yang pegang tahta tu lah orang panggil. Tapi perkara yang menarik yang Lin boleh kongsikan bersama anda tentang dunia bola ni. Adakah anda tahu Iraq kembali ke Piala Dunia selepas kali terakhir dia beraksi pada tahun 1986. Tu tahun Kak Lin Hang ni mana? Tahun lahir kita. Tu dia no, dia kembali setelah orang kata apa 40 tahun. Tu dia kan. Kan tu dia dah umur. Tapi itulah hakikat dia. Adakah anda tahu Iraq dah kembali ke dunia ke Piala Dunia selepas kali terakhir dia hanya beraksi pada tahun 1986. Dan kejayaan ini juga dianggap antara pencapaian terbesar tau dalam sejarah bola sepak negara itu. Jadi jangan tak tahu ya kawan-kawan tentang bola ni. Walaupun Lin hanya tahu sabar sedikit ya pasal bola, nak ulah pun tak apa, nak hati sangat. Tapi itu adalah fakta ataupun hakikat yang mungkin kita boleh recall semula di dalam pertandingan ataupun di dalam sukan bola sepak ni. Lagu tu cerita dia. Dan macam hari ni kalau yang kita dapat tahu Kanada lawan dengan Bosnia tu dia. Moga dipermudahkan lah dalam segala urusan. Ini macam mana pun tetap sukan kan. Sukan ini menyihatkan. Dan tak ada lah kita harapkan yang mengambil kesempatan. Orang kata apa? Betting lah kan. Di dalam permainan sukan untuk kesihatan macam ni. Ya. Risau juga kita kan. Terima kasih. Ini kiriman daripada Kak Wah. Kita nak baca Wah pula. Kan duk sembang sebab bola dia dah kali tu. Kiriman daripada Kak Wah katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wah hantar mai dekat kita. Apa yang hari ni yang Kak Wah nak kongsikan bersama dengan kita? Katanya Kak Wah duduk di Paya Burma. Ya tahu Kak Wah. Terima kasih. Katanya baru sudah makan. Oh alhamdulillah. Gaya tu kenyang elok. Kan katanya baru sudah makan sambil-sambil duduk rehat ni, sambil-sambil duduk buat tricep. Masya-Allah kuatnya tenaga Kak Wah kan. Kita harapkan Kak Wah sentiasa sihat kan, diberi kesihatan yang baik-baik dan juga dipermudahkan dalam segala urusan Kak Wah. Okey, katanya sambil-sambil tu duduk buat kerisi, sambil-sambil duduk dengar juga Poli FM. Dan Kak Wah nak ambil kesempatan untuk ucap terima kasih buat Kak Choh dan juga Kak Yu sebab sudi panggil makan-makan di rumah dia petang ni. Alhamdulillah, moga murah juga rezeki untuk Kak Choh dan Kak Yu kita kan. Pasal apa? Berkongsi rezeki dengan Kak Wah. Katanya Kak Wah dia nak pi petang ni. Katanya nak lagu Seruling Kasih satu daripada DJ Dave. Sebab nak tujukan lagu tu untuk Kak Choh dan juga Kak Ayu kita. Alhamdulillah, terima kasih kerana pilih Palih FM.
7 lagu tak apa, jangan 7 batu sakit boleh. Kan? 7 makan mungkin boleh kenyang. 7 batu dia berdemen nampak. Terima kasih atas kiriman perkongsian Kak Wo. Dan untuk rakan-rakan yang lain, saat lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi apapun, kita nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh Haidar, yang berkongsikan tentang bola tadi ni. Dia kata dia nak dengar lagu bola kat Lin. Dia dah semangat sungguh budak ni. Jom kita layan dulu lagu bola. Saat lagi kita akan dengarkan pula lagu yang diminta oleh Kak Wo. Okay? Terus layan, terus dengar Perlis FM Serasi.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik.
1: Jangan duduk kali, nak?

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Kali lagi ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Plays FM serasi dengan Kuli. Masih lagi di sini untuk anda, teman anda hingga pukul 6 petang nanti untuk edisi hari Sabtu kita 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersua di ruang udara Plays FM. Buat kawan-kawan kita yang mungkin dalam perjalanan, okay, yang mungkin sedang memandu, hati-hati semuanya. Moga selamat dalam pemanduan dan selamat tiba ke destinasi yang dituju. Maklumlah hujung minggu kan, mungkin ada yang nak beriadah bersama dengan keluarga, bersama dengan insan-insan tersayang. Ada yang nak beli jiwa anak-anak. Boleh berlaku kan? InsyaAllah moga dipermudahkan juga dalam segala urusan. Terima kasih untuk Kak Mila kita daripada Rapuh, katanya Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengar lagu Zindagi Exafer. Boleh, insyaAllah sekejap lagi kita akan layan bersama. Yalah, kita orang kata apa, selang seli kan dia. Ada lagu belakar-belakar, insyaAllah yang mana tak ada tu kita ampun dan apa, kita minta ampun dan minta maaf. Ya, yeah, nanti bila rakan kita di bahagian rakam kanah masuk je-je, kita akan bagi tahu kat dia untuk masukkan lagu yang mana anda minta tu lah. Yang mana tak sempat kita nak siarkan ataupun yang tak ada di dalam playlist kita. Terima kasih juga, ini kiriman daripada Kak Ani kita. Terima kasih juga Kak Ani atas kiriman anda. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Kak Ani dan semua kawan-kawan. Katanya selamat kembali bertugas. Semoga Lin juga sentiasa ceria-ceria selalu, no? InsyaAllah. Semua tu daripada Allah. Katanya Lin, Kak Ani nak buat ucapan lah. Boleh. Katanya buat ucapan untuk sahabat Kak Ani. Adik T katanya, yang duduk kerja kat kilang batik dulu ni. Dia duduk di Paya Kelubi. Katanya hari ni dia melangsungkan hari pernikahan dia. Masya Allah. Seronok kita kan bila dengar ikatan ikatan baru ni terbina lah. Kan? Katanya semoga sahabat saya Adik T ni ceria bahagia selalu dengan pasangan hingga ke jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Katanya nak minta jugalah lagu pengantin baru yang Arwah Saloma nyanyi tu, nak tujukan khas buat Adik T, insyaAllah. Kata apa yang mampu kita katakan, berkesempatan kita akan selitkan lagu selamat pengantin baru. Apa pun buat kawan-kawan kita yang mana mungkin melangsungkan perkahwinan hari ini, yang buat kenduri hari ini, ya, moga dipermudahkan dalam segala urusan, insyaAllah. Dan katanya, kata Kak Ni tak lupa juga buat kakak saya yang menyambut hari lahirnya hari ini. Semoga Kak Nap kembali sihat-sihat selalu dan dipanjangkan umur, dimurahkan juga rezeki selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Katanya insyaAllah saat lagi ini pun nak pi kenduri rumah sahabat Kak Ni. Katanya dia buat majlis belah petang. Terima kasih sahabat atas jemputan kenduri awak. Tu dia, orang kata bila kita sentiasa mengeratkan ikatan silaturahim tu, berpanjangan lah orang kata apa, kemesraan kita tu, insyaAllah. Okay, baik kawan-kawan, waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 2.46 minit petang. Saat lagi tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama terbang pula ke kota media untuk kita ikuti bersama Ringkas 3 Petang menerusi National FM, dan kemudian kita akan kona patah balik mai semula terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi kita harapkan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, tak boleh dengarkan Plays FM serasi dengan kau.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Dari dua-dua. Dua dan satu.
5: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
6: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: sebelum menamatkan aksi kumpulan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan keesokannya. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Pen tarik dua-dua.
1: Dua dan satu. Haa. Haa.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
4: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
5: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
3: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. 34 suara. Petang ini bukan berat kosong. Saya DJ Ryan bersama dengan dua tetamu. Saya bersama dengan Encik Muhammad Faiz bin Sulaiman dan juga Puan Siti Roya Hamid. Mereka berdua merupakan pasangan industri TVET. Oh, hebat depan saya ni. Assalamualaikum. Selamat petang kedua-duanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Saya sapa dengan panggilan Faiz dan juga Siti. Boleh tau?
1: Ya, boleh.
0: Alhamdulillah. Okey, sikit sebanyaklah kita kenaikan sikit Faiz dan juga Siti ni. Mereka ni pasangan yang menjalankan perniagaan technical vocational education training ataupun dalam bidang kemahiran.
2: Yeah.
0: Faiz merupakan seorang barber, tukang gunting rambut,
2: yeah,
0: professional, dan juga Siti merupakan MUA, makeup artist.
1: Yeah.
0: Jadi saya nak mulakan dengan Faiz dulu, boleh?
1: Boleh.
0: Okey, Faiz. Faiz ada cerita kat saya sebelum kita ke udara ni kan. Faiz merupakan seorang pengawal keselamatan tu.
2: Ya, pengawal keselamatan. Security.
0: Security. Daripada satu kejaya, security, macam mana boleh beralih kepada kerjaya seorang barber ni?
2: Security ni dalam bidang saya, dalam security lah dalam 6 tahun, 7 tahun. Saya rasa security ni macam mana tak? Saya nak try kemahiran saya, ada kemahiran ni. Sampai bila nak security?
0: Okey.
2: Saya try. Dalam lepas gaji security, sikit-sikit beli barang barber. Nak try security. Nak try barber ni.
0: Okay.
2: Beli sikit, lepas tu gunting rambut kawan-kawan. Lepas tu try ada kursus. Kursus barber. Saya masuk nak cari ilmu lagi. Balik rumah, tonton YouTube. Jadi minat dalam barber ni.
0: Tapi macam mana boleh timbul rasa minat tu, Faiz? Banyak je kemahiran lain kan. Tapi betul, kenapa kemahiran buat rambut ni?
2: Dah asal dia, saya tengok kawan gunting.
0: Okey.
2: Lepas tu dah saya timbul, ish, macam best lah. Dia punya fashion, dia tarik mesin apa semua tu. Ish, macam best dalam bidang ni. Tahu? Jadi tergerak hati ke tak? Nak try barber lah.
0: Mula tu tahun bila pak ingat tak?
2: Masa tu sekolah
0: lagi no?
1: Dia gunting rambut dekat
2: sekolah asrama
1: mengah.
0: Awal-awal sekali.
2: Ya, sekolah lagi.
0: Zaman sekolah waktu tu no?
2: Waktu sekolah dekat teknik Langkawi.
0: Okey.
2: Dulu teknik law vocational dah. Dulu dalam sekolah pun gunting rambut kawan-kawan. Memang betul-betul minat. Saya minat, memang tak jemu.
0: Benda ni bukan boleh dipaksa kan, Faiz kan? Benda ni dia main sendiri, betul tak? Nak gunting rambut ni. Saya nak terperinci lagi kan. Awal-awal mula, Faiz masa habis-habis sekolah apa semua, kerja sebagai pengawal keselamatan lah. Modai tu, saya nak tahu macam mana. Mula-mula sekali lah, Faiz. Mula-mula tu, berapa ringgit, main mana duit tu kan, untuk bagi inspirasi kepada anak muda di luar sana ni, supaya mereka pun dapat buka perniagaan macam ni.
2: Modal ni.
0: Ingat tak awal-awal dulu? Patut ya ribu ke kan?
1: Sikit-sikit.
0: Sikit-sikit.
1: Macam
0: dia macam mana? Cerita sikit nak tahu tu.
1: Pemulaan kerja, dia beli mesin satu. Lepas tu pulak kerja, dia beli pulak gunting. Macam tu lah. Dia beli sikit-sikit. Dia tak boleh terus direct sebab kita mesti modal kita fikir nak buat. Nak minyak
0: kat mana
1: kan? Kita tak tahu kan?
2: Kalau modal seketul, memang syok lah. Memang best. Tapi kita daripada bawah.
0: Okay.
2: Kata dah minat sikit-sikit.
0: Sikit-sikit tu cerita lah macam mana sikit-sikit tu.
2: Okay, dapat contoh lah.
0: Okay. Bagi-bagi Hawaii, beli apa dulu? Dah beritahu ni orang nak tahu. Okay.
2: Mula-mula starting dapat gaji security.
0: Okay.
2: Mesin satu dengan kain. Kain ni lah.
0: Kain kita bubur kat badan tu. Yang tu yang pertama sekali.
2: Mesin nak tu. Gunting tak ada lagi.
0: Okay.
2: Gunting pakai gunting kat rumah.
0: Kau ambil mana ada lah. Okey.
2: Itu saja dulu. Pakai tu dulu. Lepas tu dapat gaji satu lagi, beli satu lagi. Satu set pula gunting.
0: Wow.
2: Itu beli pula tu set yang gunting biasa dengan gunting layer. Okey. Sikat pun pakai yang mana yang wife ada kat rumah tu. Ambil
0: yang tu lah, kan?
2: Ambil dulu. Buat sementara.
1: Sambil duduk kerja, sambil tu dia gunting rambut. Ada macam tu. Ada ikut shift. Dia security. Contoh security dia pagi sampai ke petang. Malam dia gunting rambut.
2: Orang dekat, datang rumah. Dekat pos security tu. Saya gunting rambut
0: kat tu.
1: Kat tu.
0: Jadi siapa-siapa nak main masa tu boleh lah buat secara sambilan lah kan.
1: Orang kata driver.
2: Tapi secara bayaran tu ikhlas hati.
1: Ikhlas
2: lah.
1: Hati.
0: Okey. Buat syok-syok dulu.
2: Buat syok-syok dulu. Dia nak bagi berapa ikutlah saya waktu tu.
0: Ketika tu tak meninggalkan kejaya pengawal keselamatan sepenuhnya lagi,
2: tak
0: kan?
2: Tak tinggal lagi.
0: Ini menarik untuk dikongsikan ni. Maknanya dengan gaji apa pengawal keselamatan ni kan, macam mana dengan nak kehidupan dan sebagainya lagi, Faiz tetap ambil satu part untuk mulakan perniagaan secara kecil-kecilan.
2: Ya.
0: Ha, jadi tak ada alasan untuk kita tak buat sesuatu kan, Pak Ian. Okay, jadi bila dah mula stabil tu, macam mana boleh berhenti sepenuhnya untuk buka kedai dulu ke, pergi kerja dengan orang dulu ke?
1: Dia balik pindah.
0: Okey.
1: Masa tu faham. Dah balik pindah main peralih. Okay, saya jawab. Saya
0: tak tahu macam mana. Terus jawab. Dia cerita mungkin.
1: Dia balik pindah main peralih. Dia kerja dengan orang dulu. Dia buka kedai kerja dengan orang. Dekat arah. Okey. Dia kerja-kerja. Lepas tu dia kata, dia fikir ambil dia buka kedai sendiri. Sebab dia dah mahir dalam bidang tu dah. Okey. Lepas tu, dia pun automatik ramai cakap, jom lah buka kedai lah. Ramai yang customer datang pun bagi cadangan yang terbaik je tu. Buka kedai dekat Pau. Buka kedai, dia gunting macam biasa, dia dapat customer tetap. Bila dia dapat customer tetap, dia betul lah, PKP kita tak boleh buka kedai kan? Kami balik buka di rumah. Balik buka di rumah, tak ada, ada bumbung je, tak ada dinding. Kalau betul-betul dekat,
2: tapi starting,
0: okay,
2: starting buka kedai pun, kita betul-betul pinjam duit abang saya. Nak kan deposit kedai apa. Nak starting beli kerusi. Kerusi paling mahal kerusi bubble. Ya, barang bubble kerusi paling mahal.
1: Ibu pun ada kerusi.
2: 1,000 lebih kerusi ada.
1: Tapi abang dia bagus lah. Abang dia kerja bomba. Tolong dia. Tolong bantu ya.
0: Buat perniagaan. Kalau boleh saya terperincikan lagi. Boleh tak saya nak tahu harga-harga barang-barang tu. Okay, kita mula gunting sikit. Okay. Kita mula dengan mesin sikit kan. Kurang-kurang macam mana harga dia tu. Kalau orang datang nak beli. Yang biasa apa tak apa. Yang mana yang paling mula tu. Yang paling cerita. Asyik-asyik dulu lah. Lah barang mahir lah.
2: Awal-awal
0: lah. Lah barang mahir lah. Awal-awal ni. Pasal nak mula-mula menapak sebagai usahawan ni.
1: Dulu tak beli lagi kerusi. Guna kerusi biasa dulu.
0: Kerusi plastik biasa. Okey.
1: Yang penting dulu gunting tu.
2: Gunting berapa tu beli? Yang sepasang warna putih tu.
1: Set tu dalam puluh-puluh jugalah.
0: Okay.
1: Tak ingat harga tu
0: ni
1: dalam 50
0: ni kan. Ni spek untuk gunting rambut lah. Bukan spek yang gunting kat pondok tu bukan. Okey baik. Saya balik set pada Siti.
2: Boleh boleh. Okey.
0: Itu Pak E. Pak E dah cerita sikit sebanyak tentang perjalanan sebagai seorang barber. Isteri pun buat kemahiran juga. Itu yang saya seronok tentang pasangan ni. Kedua-duanya memang kerja keras. Okey, Siti dalam bidang makeup. Tata rias. Jadi macam mana Siti boleh mula?
1: Dulu saya start minat makeup tu masa darjah berapa tu lah. Saya minat. Saya tengok orang makeup, saya minat. Lepas tu bila saya minat, saya kata, ish, terangin nak jadi macam mereka. Terangin nak jadi more macam mereka. Tapi tak yakin diri. Lepas tu bila saya start pindah ikut suami yang saya cakap tu, masa kat Pahang tu, saya start ambil kursus. Kursus daripada Cikgu Azwar saya dekat Bandar Pusat. Saya belajar kursus dia daripada anjuran daripada Giat Mara. Okey, 2013 time tu. Saya ambil kursus tu dalam masa 6 bulan jugalah. Lepas tu, saya belajar. Saya tak yakin lagi. Tapi saya dah balik main peralih. Semua nampak dengan makeup saya tu boleh. Orang kata apa, dia kata cantik puji kan. Saya tak yakin. Dia pun suruh saya makeup. Saya start makeup dalam RM30. Harga RM30.
0: Awal-awal tu?
1: Ya, awal tu saya makeup. Saya start makeup mula-mula makeup tunang. Lepas makeup tunang, cuba suruh makeup akan nikah. Makeup juga akan nikah, adik-adik kahwin. Okey, saya makeup. Kahwin pun saya makeup sendiri. Kahwin pun saya makeup sendiri.
0: Serius?
1: Ya, kahwin pun saya makeup sendiri.
0: Senang.
1: Ya, lepas tu saya dah start makeup adik-adik. Raya saya start. Dia bertanya tak ada ke makeup raya. Saya takut nak ambil. Sebab makeup raya dia kena awal pagi. Ramai-ramai.
0: Kalut.
1: Saya buatlah harga makeup tu RM40 seorang. Sebelah orang hari yang sama tu saya kena makeup.
2: Start pukul 5 pagi.
1: 5 pagi saya start makeup
2: raya.
0: Okey, kalau ada kata dalam kuantiti yang banyak macam tu, Siti spend masa berapa lama untuk satu wajah?
1: Satu wajah, okey. Dulu biasalah baru mula kan. Dalam sejam juga seorang tu. Tapi alhamdulillah sekarang ni 30 minit je saya boleh make up lah. Setengah jam je saya boleh make up lah. Banyak kena ambil kursus lah. Banyak kena belajar lah.
0: Pengalaman tu.
1: Pengalaman tu penting. Saya pun ambil kursus dekat sini, kat Perlis. Saya kalau ada kursus, saya ambil. Saya takut juga tak dapat. Lepas tu saya dapat tawaran. Saya daripada Giat Mara juga. Giat Mara Rangat. Saya ambil kursus tu 6 bulan juga. Saya belajar. Lepas tu cikgu ajak-ajak, saya pun dah start. Belajar tu lah saya dapat tawaran make artist. Saya dah biasa make artist. 2024 tu kira 3 kali saya make artist turut-turut.
0: Okey,
1: rezeki tu.
0: Sebelum kita berehat tu, saya nak sampai cerita ni juga. Saya nak tahu tentang nama apa backup artis. Saya ada juga tengok portfolio yang Siti dah sentuh muka wajah artis-artis ni. Boleh kongsikan antara artis-artis yang dah disentuh oleh Siti.
2: Nama-nama
0: artis. Nama-nama artis ni. Weh, bukan senang tau, Pak Is.
2: Betul.
1: Saya dapat backup artis tu Ustaz Kazi Ilyas.
0: Okey.
1: Ustaz Kazi Ilyas, dalam cerita tu filem Benih. Filem dia tu Benih.
0: Oh, yang berlakon di Kodiang.
1: Ya, dekat Kodiang tu. Dekat yayasan tu. Saya dapat tawaran daripada mereka. So, memang mereka artis. Pukul 2 pagi, 2 pagi lah saya kena tacap. Saya kena betul-betul shape kena dia punya ni syuting kan. Okey. Ustaz Kazi Ilyas, Ibu Wan Maimunah, Kok Nur Khairiyah, Ayah Jalil Hamid. Saya jadi mua, saya lah wardrobe. Wardrobe tu serika baju. Okay, semua saya kena step dia pun punya
0: jaga image
1: dia lah. Okay. Kena counting. Okay, contoh saya pergi nak kena make up macam ni juga. Pakai macam ni juga. Macam tu lah saya kena ada. Tapi macam takut jugalah. Tapi saya banyak tanya orang kan. Tu orang kata kena belajar pengalaman kena ada yang tu. Lepas tu saya start bulan 3 2004 tu saya dapat panggilan juga tawaran make up Abang Safwan.
0: Hari Safwan.
1: Azman, yang tu. Safwan Azman ke?
0: Safwan Azman.
1: Makeup Ayah Raya. Tajuk dia Ayah Raya. Dekat Lustang yang tu.
0: Okey. Jadi apa perasaan ketika pertama sekali dihubungi oleh pihak produksi untuk makeup artis ni?
1: Saya dapat saya macam yakin ke? Saya macam takut. So saya cakap kat suami cakap cuba. Kalau dia pun bagi tawaran macam tu, kita jangan takut. Kita kena orang kata try, cuba. Tu saya pun cuba. Alhamdulillah dia pun puas hati. Saya pun rasa lega lah.
0: Ada beza makeup artis dengan makeup orang kahwin? Ada beza lah?
1: Ada beza.
0: Okey. Sebab dia tuntutan cerita kan?
1: Dia tacap pengantin lain. Tacap artis lain. Kita kena spare sentiasa brush apa semua tu yang kolo ke hilir. Contoh dia ke sana kita ikut. Dia ke sini kita nak ikut.
2: Dia makeup ikut thing.
1: Ikut thing lah. Itu syuting dia baru.
0: Kata kalau dia nak muka nak kena terbakar sikit. Gelam sikit.
1: Betul
0: ya?
1: Betul ya.
0: Dia tak boleh. Tapi tiba-tiba duduk kampung pakai macam wedding pula kan. Sisi duduk dalam benang. Lawa dia macam dia kan. Okay, Siti Faiz. Kita rehat sikit. Kita sambung balik dalam Bukan Borak Kosong kita petang ini ya.
1: Okay.

0: Masih lagi bersama dengan Faiz dan juga Siti, pasangan dan panggil Illustrity Vet kita. Okay, Faiz, saya dah sambung dengan Faiz lah. Buat barber, belajar kat mana Faiz? Secara formal dia. Tadi kata cerita belajar kat YouTube lah, belajar kat kawan-kawan lah. Tapi nak tahu juga pembelajaran yang secara formal di rambut ni. Faiz belajar kat mana?
1: Kita masuk kursus NCR, barber.
0: Okey.
1: Satu polisnya. Satu untuk polis saja. Ada kedah-kedah polis-polis. Saya masuk nak dapatkan sijil tu. Nak bagi orang percaya kat kita. Tak ada sijil kan lah. Betul ke boleh
0: gunting? Ya. Aku boleh gunting.
1: Aku boleh gunting. Sijil tak ada.
0: Sijil tak ada. Okay.
1: Nak bagi orang percaya. Oh, ada sijil. Kemahiran barber. Habis gunting rambut. Habis kursus tu. NCR ada buat berapa better untuk dalam kursus saja.
0: Okey.
1: Polis saja.
0: Johan eh?
1: Tu alhamdulillah Johan.
0: Boleh tu. Juara.
1: Juara.
0: Okey, Pak Iblis, sebelum tu kita cerita pasal ialah kursus barber dulu. Dia punya tempoh pengajian berapa lama kursus tu? Berapa bulan, berapa hari ataupun makan tahun ke? Yang basic tu.
1: Kalau betul kau ikut straight, dia belas-belas lah.
0: Berhari?
1: Tapi ada yang masalah sikit apa semua. Dia jendut jadi 3 bulan.
0: 3 bulan, okey lah.
1: Tapi dia ambil hari Minggu saja.
0: Okey, faham. Tempoh dia Sabtu Ahad lah. Jadi tempoh pengajian tu berlangsung selama hampir 3 bulan.
1: Ya.
0: Dan akhirnya, Faiz, dah selesai lah.
1: Sudah selesai.
0: Dah jadi juara pula tu.
1: Ya.
0: Okey, bila cerita tentang lawan gunting rambut ni, Battle of Barber.
1: Ya, Barber Battle.
0: Barber Battle.
1: Ya.
0: Lawan apa apa ni? Gunting rambut pun nak berlawan. Dia cerita sikit lah, dia punya spesifikasi tentang perlawanan ni.
1: Ya, dia betul-betulnya dia nak cepat, kemas, cantik dan bersih.
0: Okey.
1: Dah siap ni, dia pun bagi masa. Okay, 60 minit saya nak fashion ni siap settle semua. Rambut selai betul tak dekat leher ni?
2: Dia pencet.
1: Dia pencet. Pakai flash. Flash handset.
0: Dahsyat sampai macam tu sekali.
1: Teliti betul. Dia nak punya lah. Dia punya tu. Memang kena buat betul-betul. Jadi, lah
0: Saya kira NCR ketika itu nak buktikan bahawa pelajar-pelajar kelahiran mereka
2: boleh ke tak boleh
0: berada di satu taraf yang terbaik lah. Kan, kita nak buat perbandingan antara mereka yang tidak mendapat pendidikan formal dalam bidang gunting rambut ni kan. Maksudnya ialah nak menang satu benda tu pun Faiz nak gantung sijil tu bukan semata-mata sijil.
2: Betul.
0: Nak kena ada spek-spek dia juga.
2: Gambar
0: kan,
2: gambar kena ada juga, wajib. Di barber kami ada gambar, ada yang papan dia dapat macam RM berapa-berapa dengan sijil. Sijil tu kami akan gantung.
0: Tu. Semua lengkap.
2: Ya, semua orang pakai masuk terkejut. Dia macam tu.
1: Bohong percaya.
0: Betul ya kan.
2: Dia setakat
0: ni Faiz lagi. Mana oi. Okey, itu tentang Faiz. Okey, balik pada Siti. Siti, bagaimana pula dengan kita tadi cerita lah tentang kursus dan latihan TV yang Siti ambil. Macam mana pula dengan pertandingan-pertandingan ataupun acara-acara besar yang Siti terlibat selain daripada mereka artis tadi tu? Okey, ada lagi tak?
2: Saya ada mula macam habis kursus yang saya kata Gek Marah Kat Kangar tu, cik daripada Cikgu Samrah kan. Saya belajar daripada dia. Saya tu dapat tawaran daripada Gek Marah juga. Saya kena pergi buat demo makeup.
0: Okey.
2: Saya kalau demo makeup ni bisa kita macam ketak lagi semua ada kan. Masa tu dekat Dewan Warisan. Untuk pelajar semua saya buat saya jadi penyelaras untuk bagi sijil, untuk buat pertandingan tu. Yang itulah saya buat demo tu. Start dapat demo tu, start saya dapat jadi juri solekan asatik daripada NCR jemputan. Dia minta saya tawaran saya yang tu saya dapat.
1: Juri tu mencabar
2: juga juri tu sebab juri tu dia kena
0: kita nak menjuri ke orang-orang kan?
2: Ya, kita kena komen macam tu. Lepas tu daripada juri demo makeup. Lepas tu saya dapat tawaran daripada KPJ, Hospital KPJ. Untuk buat demo makeup juga. Untuk kenal macam mana saya boleh berjaya macam sekarang ni. Ada juga saya belajar, saya dapat daripada demo situ. Dengan yang saya dapat, saya ni nak cakap cerita memang banyak. Saya ada buat kelas makeup. Kelas makeup personal dengan kelas makeup berkumpulan. Contoh kelas makeup saya start daripada Jitra, Alstang, Jitra, Langkawi, Kangak. Saya buat kelas makeup tu tiga. Okey, sekarang ni kelas makeup saya sesi ke-10. Tu suami cakap, "Woi,
0: tak berhenti ni."
2: Okey. banyak sewanya ni tu suaminya kan. Selagi boleh buat, buat.
0: Okey, selagi
2: kita boleh buat.
0: Betul, selagi bila kita masih ada kudrat, masih lagi ada tenaga kita kan, dengan ilmu yang kita ada tu, kita curahkan semula kepada anak belia kita yang ingin cuba kerja dalam bidang TV ni. Seperti mana yang kita sedia maklum lah kan, bahawa kita pun tahu ajakan kita lah ni pun mengetengahkan TVET sebagai satu bidang, saya kira utama.
1: Utama betul, TVET
0: utama. TVET utama lah ni kan, sebab dalam saingan-saingan bidang-bidang tertentu, apa salahnya kalau satu orang selepas ini, anak murid kita ada satu kemahiran.
1: Betul. Okay,
0: akademik dia pun juga, tapi dia pun ada tambahan kemahiran. Macam saya, insyaAllah ada kemahiran satu, kemahiran menjahit sebagai contoh. Kan? Kita ambil lah, mungkin seorang ni ada otomotif tambahan. Dia kerja-kerja macam Pak A tadi lah.
1: Dia tak jadi pengawal. Dia tak sama semua.
0: Kan? Pak A kerja pengawal keselamatan. Tapi kemahiran dia ada gunting rambut. Dan kemahiran gunting rambut tu boleh jadi kejaya lah ni. Macam mana Siti dan juga Faiz ni sokong kerjaya masing-masing? Sebab dua-dua ni menggunakan masa yang banyak. Baik kat kedai dia. Duk gunting rambut, Siti duk pi sana, make up sini kan. Jadi macam mana sebagai pasangan yang berada dalam perniagaan industri TV ni? Okay, kita mula Faiz dulu.
1: Dia dalam TV ni kita pernah rasa give up. Pernah rasa give up. Mula pula mula waktu mula-mula buka barber. Buka kedai barber. Pernah give up. Memang pernah give up. Tak mau lah. Nak kerja lain lah.
0: Teti.
1: Kan? Betul. Okay. Tapi wife duk bagi apa-apa. Duk bagi support. Buka-buka dan. Boleh sikit lagi, tak apa, tengok minggu bulan depan pula. Mesti ada orang lah. Mula-mula buka barber tu. 3 bulan, 4 bulan.
2: Baru nak stabil.
1: Baru pas stabil.
2: Tapi yang lawaknya, yang bestnya, kami dapat customer daripada lalu stop di sini. Dia kerja dekat penjara.
0: Okey.
2: Balik. Bagai dia main gunting rambut kan?
0: Sanggup main.
2: Cuma sanggup main.
1: Dia tak mahu dah orang lain. Nak Pak Is.
2: Nak Pak Is juga.
1: Nak tangan Pak Is je. Sampai tahap tu customer, alhamdulillah kita rasa.
0: Itu menunjukkan bahawa satu standard yang telah ditunjukkan oleh Faiz lah. Bila cerita saling sokong-menyokong tadi, untuk Said Siti pula macam mana? Pak Is ada sokong dia punya moral support dia macam mana?
1: Dia biasa. Dia mesti pernah give up. Kita support lah. Kita sibuk dalam bidang kita pun, kita pun busy juga. Nak support pun curi-curi masa. Curi masa. Dia tengok-tengok, dia tengok termenung seorang-seorang. Mesti ada masalah. Macam tu lah. Pergi support pun nak bagi dia dapat senyum pun okey lah. Support. Jangan give up. Mesti ada imah dia.
0: Dalam perniagaan ni, ada beberapa pasangan dah mempunyai cahaya mata kan. Berapa orang cahaya mata?
1: 3.
0: Okey, 3. Nak menguruskan cahaya mata dengan keadaan perniagaan yang sekarang ni, dengan apa, kalian berdua sangat sibuk dengan masanya kan. Okay, boleh kongsi kita rutin harian sebagai seorang penggiat industri TV ni?
1: Dia 3 orang. Dia busy. Wife busy. Saya pun busy.
0: Okey. Tuan Zina nak tahu macam mana kawai masa ni. Kawai keadaan tu.
1: Saya husband, saya wife. Dia wife, dia husband.
0: Okay.
1: Dia kena pusing-pusing dengan tu. Saya busy, dia tolong ikut belakang. Lagi saya pula. Dia busy ni, saya masak. Macam tu, saya pusing-pusing. Macam tu, saya husband, saya wife. Wife, dia husband.
2: Sama-sama. Tolong-menolong. Suami isteri, walaupun dalam kejayaan, kemahiran TV ni, kita kena sama-sama. Kita tak boleh seorang-seorang, dia seorang-seorang tak boleh. Dia kena sama-sama.
1: Kesian pula ke anak, tak makan apa semua. Ya.
0: Dia kemahiran juga, kita lah jadi chef juga.
1: Betul.
0: Kan, kita pun boleh jadi chef juga.
1: Kita boleh jadi chef.
0: Okay, susulan daripada perniagaan ataupun apa yang anda lakukan sekarang ini, bagaimana pula kalian berdua rasa media sosial membantu perniagaan zaman law ni?
2: Saya banyak bagi tulis dia punya marketing. Saya yang saya yang atok cewa.
0: Awak atok kan? Okay.
2: Contoh macam barber. Okay, saya yang promote, saya yang marketing, saya yang buat ayat. Semua saya. Video, gambar.
1: Edit video
2: gambar semua. Macam contoh orang kata apa, ayat semua saya. Sebab saya banyak masuk kursus. Dia pun banyak masuk kursus. Cuma dia macam mama tolonglah. Hmm. Apa tak tahu nak baca
0: lebih,
2: mana.
0: Lebih selesa dengan sentuhan yeah. isteri.
1: Ya, betul.
0: Ah, bagi Rini buatlah sudah. Kita buat kerja. Okey.
2: Saya banyak buat dekat Facebook, TikTok, IG, saya banyak dalam WhatsApp pun saya banyak. Saya cakap kita kalau nak buat kita kena bagi orang kata orang percaya ke kita. Okey, ayat jangan senonoh. Jangan orang kata bagi bila orang baca tak sedap. Kita kena buat betul-betul yang orang kata kan. Saya banyak belajar yang tu. Macam video gambar saya pun saya buat dekat dia lah.
0: Yeah.
2: Kalau nak ambil video macam ni, saya marah dia pula macam ni. Abang ambil video macam ni. Kita record. Gunting rambut sebelum selepas baru orang percaya kita. Orang tengok gunting rambut betul tak?
1: Before after
2: orang tengok. Ha, kata, wih cantik kemal lah. Baru orang kata, eh boleh je kita pergi barber dia. Yeah. Yang terkejutnya, kami buka make dekat Google. Make kami tu dalam kampung. Orang jauh daripada Unimed, UTM, apa tu? Politeknik tu sampai. Eh bang, ada barber ke sini? Lepas tu dia cakap, adik ada barber? Ada. Tu barber suami saya. Dia terkejut. Tu yang kata, weh ada barber dalam kampung. Weh. Terbaik lah dia cakap. Walaupun dia cakap
1: kat kecil dalam kampung map ada, kita buat map.
2: Yang betul. Kami buat map lah.
1: Map Google dua ada.
0: Betul. Itu yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat pendengar dan juga penonton kita, Pak E, Siti kan. Dengan adanya media sosial, tak kira kita ni negara tang mana pun, kalau kata macam Pak E tadi kan, kawasannya agak dalam sikit lah. Kan di hadapan sungai pula tu. Jadi kalau fikir secara logiknya, macam mana orang nak tahu dekat situ ada kedai?
1: Betul.
0: Kan lain daripada kita tak papan tanda, tapi tak apa tanda satu je lah, takkan atuk daripada Kangak di Arau dah sampai kedai.
1: Nak atuk
0: apa jenuh nak kena bayang kan. Tapi dengan aplikasikan teknologi di mana kalian berdua juga dapat ilmu ni daripada kursus-kursus yang ditawarkan oleh kerajaan, ini hasilnya kan, menggunakan media sosial sebagai satu nilai tambah dan juga platform untuk mempromosikan perniagaan.
2: Betul
0: kan. Setakat lah ni sambutan di media sosial okey no? Siti, Pak Ih, no? Okay.
2: Banyak. Saya pun banyak masuk kursus daripada Kemas. Kemas banyak kursus.
0: Okay.
2: Saya masuk kursus, dia buat photophone tu dia macam, kita tekan gambar macam mana. Okay. Ambil video macam mana. Kita nak post dia, ayat dia macam mana. Saya belajar dekat tu. Semua kalau ikutkan CJ, dia pun tengok CJ. CJ boleh buat ni, dia bercakap. Tak percaya, saya tunjuk gambar. Saya tak macam dia, letak CJ letak gambar. Saya jenuh nak kena perih sebab saya ada 40 CJ, saya nak letak gambar dengan CJ.
0: Penuh
2: saya punya
0: studio. World of Fame lah.
2: Dia berkata ni kedai CJ kan, kedai kosmetik.
0: Baik, Faiz, bagaimana Faiz melihat potensi technical vocational education training sekarang ni untuk anak belia kita, sebab Faiz antara senior dalam TVET di negeri Perlis ni? Bagaimana Faiz melihat anak-anak kita yang mungkin lepas SPM ataupun lepas grad, yang nak ceburkan di dalam bidang TVET ataupun yang sudah berada dalam bidang TVET, mungkin sedikit kata-kata untuk dia pun, dan melihat potensi TVET ni bagaimana?
1: Dia kalau dia cita-cita dia terpulang atas diri, ada cita-cita polis, bomba, itu kan kerajaan apa. Tapi kemahiran ni mesti kena ada. Hak tu yang betul-betul ni. Ikutlah Hakim macam Faiz. Okay, dulu security, kemahiran Faiz gunting rambut. Kita tak tahu lagi tu macam mana. Tapi kemahiran ni memang ni lah saya kata. Memang masa depan lah.
0: Tak salah lah Faiz masuk bidang ni kan.
1: Tak salah.
0: Boleh cakapkan macam tu
1: Memang tak salah.
0: Okay, Siti pula. Potensi TVET?
2: Siti, pasal TVET ni, okay. Kalau masuk kursus memang tak salah. Sebab kita ada kemahiran, kita dah ada apa kita nak kena perlu buat. Contoh kalau bukan sahaja nak make up pengantin, mesti ada make up dinner, konvo, mesti kita kena birthday. Ada. Happy birthday semua ada. Macam dinner-dinner. Saya pun dulu tak pernah dapat job make up kalang kahwin, lo ni pun ada. Orang kata more travel. Bagus kalau kita ambil kemahiran ni. Jangan buat sekerat jalan, fokus. Contoh, okay, saya nak beritahu contoh. Dia masuk kursus lepas tu dia tak mau straight terus. Dia nak setakat 2 bulan, 3 bulan. Dia kena direct 6 bulan contoh kursus kalau kita masuk. Jangan orang kata apa,
0: habis sekat jalan.
2: Separuh jalan hampa.
1: Ilmu tak pernah habis.
2: Ilmu jangan ilmu. Orang kata habis. Kena betul-betul habis. Dulu saya tewas juga. Suami banyak lagi pengalaman saya. Suami suruh saya cakap apa dia, direct lah mama, jangan berhenti. Saya dah tewas dah masa tu. Masa kursus tu saya dah give up dah. Sebab saya stres. Kita stres dah buat polio. bila kita portfolio yang tu kemahiran kita, yang tu kita kena ada. Nanti next time kita nak kena tahu apa dia kan. Macam kita buat scan manicure, kuku, semua yang tu kena ada. Tu saya belajar
1: nak fokus kemahiran, nak fokus family lagi.
2: Ya, betul. Ada macam sebab time tu anak saya kecil lagi. Kecil lagi saya nak kena fokus ni. Suami saya bagi, dia kata masuk, dia kata buat bagi habis, jangan sekat jalan. Pasal rugi, dia kata 6 bulan kita buat straight tu. Macam anak muda yang mana minat makeup, minat bab-bab kursus kecantikan, pilah masuk kursus. Satu ya, memang orang kata apa, memang berbaloi lah. Sebab kita ada kemahiran. Orang tanya anak ni sikit-sikit kan. Kita kena ada yang tu, wajib ada. Macam dia guti ambuk, ada kemahiran, kena ada yang tu. Kalau kita tahu dah, orang akan belajar dengan dia. Weh hang tinggi guti ambuk lah. Jom kita masuk pertandingan ke apa semua, babu kita yang tu. Bagus yang tu. Saya pun masuk pertandingan ke makeup. Ada juga pertandingan.
0: Menang tak?
2: Menang.
0: Saya dia tak boleh. Dia tak boleh kalah
2: dengan dia. Ada lawak suka. Saya masuk pertandingan makeup, ada juga dapat nombor 3. Yang tu susah, makeup dia susah. Saya tak hati, saya cuba makeup dapat nombor 3. Yang tu dekat Datuk Kota Kayang. Dia pun buat pertandingan Kota Kayang makeup. Bedoh tak tahu, saya pun lupa dah. Ni bangun-bangun ni nak ada makeup nanti tengok.
0: Cantik. Okey, pagi Siti, kita berehat seketika. Sekali kita sambung balik untuk penutup kita dalam Buka Borak Kosong petang ini.

0: FM. Okey, berbaki lebih kurang dalam 4 minit saja lagi. Sempat eh, seorang 2 minit tau. Okey, impian Faiz untuk peniaga ni dalam masa 5 tahun akan datang.
1: Saya nak buka, kalau boleh nak buka barber lagi cawangan, lepas tu buka kelas untuk nak ajar-ajar orang barber gunting rambut. Saya training sangat. Aduh. Okay. Nak berkembang lagi barber saya, lepas tu saya nak buka satu kelas untuk saya nak ajar orang barber gunting rambut.
0: Okey, itu impiannya.
1: Impian dia.
0: Kata-kata Faiz sebelum penutup, nak buat ucapan terima kasih kepada keluarga kepada kawan-kawan yang sentiasa menyokong Faiz selama ni.
1: Ya, betul. Terutamakan keluarga, wife, keluarga belah perempuan, keluarga belah lelaki saya, banyak bantu sokong saya daripada awal sampai sekarang. Betul-betul terima kasih banyak-banyak. Okay. Saya nak cakap lebih pun saya tak ingat. Tapi terima kasih.
0: Okey. Siti.
2: Okey, Siti nak buat ni, contoh kalau saya ni, memang saya ni tengah mohon kedai. Saya nak buka kedai lagi satu.
0: Okay.
2: Untuk kosmetik dengan spa. Situ saya nak buat dalam tu juga. Lepas tu saya nak buat kelas kedai tu. Contoh nak belajar makeup, kita dah ada kedai tu.
0: Okey, kata-kata sebelum kita buat penutup.
2: Siti rasa terima kasih semualah. Suami banyak tolong saya jaga anak saya 6 bulan.
0: Dia sebab tak lupa lah awak.
2: Tak lupa. 6 bulan dia jaga.
3: Nak lari dia tadi.
2: 6 bulan dia jaga anak saya. Lepas tu, saya terima kasih untuk mak ayah saya, mak ayah dia. Ayah dia dah ingat dah. Mak dia, adik-beradik saya, adik-beradik belah suami. Memang saya terima kasih sebab dia banyak bantu. Kawan-kawan saya, saya rasa terima kasih sangat-sangat. Sebab cikgu-cikgu saya banyak bagi, orang kata apa, share ilmu. Orang kata
1: paling
2: apa,
1: utama customer-customer.
2: Customer memang saya berterima kasih. Depa banyak bagi semangat kat kita. Dia bercakap janganlah down.
1: Customer gunting rambut ada seminggu sekali, ada dua minggu sekali. Yang penting
2: ada yang datang.
3: Rambut tak ada panjang lagi.
0: Sokong je pasal.
3: Tapi sanggup tunggu daripada 2 jam. Walaupun ramai ni. Kita tak apa pergi makan dulu pun tak apa-apa. Nanti saya mak kena lagi, ada main tunggu pula.
0: Nak dapat sentuhan Faiz tu. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Faiz bin Sulaiman dan juga Puan Siti Ruaya Hamid, pasangan penggiat Industri Vet yang sudi bersama-sama dengan kita. Semoga sama-sama kita bukan borok kosong kita petang ini, menjadi inspirasi kepada anak muda kita beliau di luar sana untuk cuburkan di dalam bidang TVET ini, supaya perbualan kita ni mendapat manfaat tak banyak pun sikit pun jadi. Nah, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Faiz, terima kasih Siti,
2: sama-sama
0: sudi bersama dengan kami di Poli FM petang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Perlis FM, serasi dengan ku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saat saja lagi, tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemoi-Hemoi. Kita enjoy Couple Same Boy.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Pastodan, hanya di Perdis FM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

9 secara panggilan ataupun WhatsApp. Baiklah kawan-kawan, jangan ke mana-mana, ada lagi perkongsian yang menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: lagu?
1: Kongsikan aktiviti harian anda?
0: Tak semosi bang pun boleh.
2: Jom WhatsApp for the 717-454-1688.
0: Wah, cantik-cantiklah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni.
3: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
3: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke? Ha,
3: lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom, jom.
4: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.

0: duduk kalih nah.
1: Eh, jangan lagi duduk kalih, pergi mana-mana kawan-kawan. Ada lagi banyak lagi perkongsian untuk anda. Sat lagi ada perkongsian yang sangat-sangat menarik. Tapi sebelum tu, Lin nak kongsikan dulu bersama dengan anda semua. Yang mana maksudnya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4.47 minit petang kawan-kawan. Maghrib pula 7.35 minit malam dan isyak pula 8.51 minit malam untuk solat fardu asar. Ini akan masuk pada pukul 4.47 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan kawan-kawan kita dapatlah atur masa dia dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. InsyaAllah bila terjaga semuanya, moga orang kata apa, segala apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari yang seterusnya pun akan dipermudahkan insyaAllah. Apapun yang bertanyakan kepada Lin waktu lah ni, keadaan cuaca di negeri Perlis gena, alhamdulillah kawan-kawan, semuanya elok-elok belaka. Dia panggil hangat lit-lit. Negeri Perlis kembali mendapat cuacanya seperti biasa lah. Lagu tu cerita dia. Dan saat lagi tepat pukul 4.30 minit petang pula kawan-kawan, kita macam biasalah, kita akan ikuti bersama berita Perlis FM. Jadi nak tahu apa pula berita ataupun info terkini yang boleh orang kata apa, kita ambil bab ataupun cakna sikit, padui sikit. Saat lagi sama-sama kita nantikan pada pukul 4.30 minit petang kawan-kawan. Dan macam biasa, macam yang bagi tahu tadi, asak pula kalau berita 4.30 minit petang, asak 4.47 minit petang. Okey, sama-sama kita bersedia. Saat lagi ada sesuatu yang menarik yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan juga dengan peminat-peminat bola. Jangan pergi mana-mana, terus setia, terus dengar, terus layan Perlis FM serasi dengan kau.

sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik. Yes, I'm gone.

Baiklah, sedikit info yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda. Maklumlah, demam-demam Piala Dunia FIFA 2026 ni pastinya ada juga yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Buat kawan-kawan yang mana nak tengok Piala Dunia FIFA 2026 di skrin yang lebih besar, boleh belakang kawan-kawan. Tapi anda kena pastikan smart TV anda menyokong Google Cast ataupun Apple AirPlay, di mana anda boleh memainkan RTM Click melalui telefon pintar ataupun tablet dan terus memaparkannya ke televisyen anda. Mudah, praktikal dan lebih meriah untuk anda tonton bersama dengan keluarga. Terus dengarkan Polis FM kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Terus dengar, terus layan Polis FM, serasi denganku.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Radio Paling. Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
3: Saya duduk kali, nak?

0: menunaikan amal ibadah. Maka dengar ada Maghrib FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, titian ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemo-Hemo.

Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkubur.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk

0: Sri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Selain itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 85013 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara lima kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
2: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
3: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini. Jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melaporkan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan kita tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius, diikuti Shahid Benazirabad dan Jakubabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mula ireda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Okay, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik, tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini? Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini. Apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syoki ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita dah fahamlah, perkara yang kita tak nampak. Dosa, pahala, tak nampak kita. Syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belaka. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini. Cerita Nabi Adam, kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di syurga pada awalnya, kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu lah. Kita tahu. Tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga. Perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan. Itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat, tak tahu. Bukan kita tak tahu. Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'unu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sejarah, Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala. Nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok, waktu itu baru nak dengar. Tak jadi apa dah. Rabbana absurna wa sami'na farji'na, kembalikan kami na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin, sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi, boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara lain pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisab. Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Kan, alif lam mim dzalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah, satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, kan? Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT, betapa kerdilnya kita, betapa kita ni tak ada apa pun, betapa lemahnya kita. Ada kullu man 'alayha fan, setiap daripada kita itu akan musnah, tetapi Allah SWT akan kekal teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti kita itu akan, kita panggil apa? Terbang, berterbangan. Seumpama pepatuk. Seumpama pepatuklah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan. Bukannya apa? Bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur. Gunung ganang pun akan berterbangan. Seperti apa? Seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Anak, wal jibala utada, bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita apa kita panggil, kita hancurkan gunung ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kekuasaan Allah SWT. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan, bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Kita tengok pada perkara yang lain yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah, sejenis haiwan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang, tak ada berlaku kan? Kalau buka-buka pintu, lembu bagi salam ke kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, kerana Allah menjadikan perkara-perkara yang khawarikul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kita bangun pagi hari ini, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur, kan? Turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa, tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last, tuan-tuan, walaupun last, tuan-tuan, ini yang mungkin yang lebih penting lah, kan? Walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar, kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya. Allah menjaga agamanya. Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis, tuan-tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok, kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yang ni, kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Ada, kita tengok apa, macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin apa, tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok, kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut apa? Ta'al, menyebutkan, wahai orang Islam, di belakang aku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada penderita.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okay, soalan yang terakhir kepada Ustaz Syauqi, iaitu apakah persediaan yang kita semua boleh mulakan pada hari ini sebagai persiapan untuk menghadapi akhir zaman? Falatafakkan masykur.
3: Jazakallah khairan kepada moderator. Baik, soalannya adalah apa yang kita boleh mulakan untuk kita buat. Dah kita tahu apa yang Ustaz Muhaimin sebut, apa yang Ana sendiri sebut dan apa yang Ustaz Syafi sebut secara tak langsung tentang dunia akhir zaman ini. Nabi kata memang akan berlaku, dan yang paling dahsyat seperti mana yang disebutkan adalah kiamat yang kubra itu, yang besar itu, yang datangnya fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj tadi, dan juga Dabbatul Ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi, matahari terbit di belah barat dan sebagainya. Itu yang paling besar, itu yang paling kita kena kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita masih hidup pada waktu itu, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Tapi tak apalah, sekarang ini kita Allah takdirkan masih lagi kita duduk dalam keadaan yang belum berlaku benda tu. Apa yang perlu kita buat? Baik. Cara yang paling terbaik untuk kita hadapi semua ni adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita dalam beragama ini kita ada panduan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi sebut fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira fa alaykum bisunnati. Dan ini yang penting. Nabi kata di akhir zaman akan kamu lihat banyak masalah, fitnah yang kita sebut tadi sebahagiannya, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. So kamu kena sentiasa pegang dengan kejap sunnahku. Sebab itulah kita kena betul-betul fahami apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang betul-betul cara berakidah yang betul yang Nabi ajar bagaimana, sebab nanti akan banyak orang dakwah, ini yang betul. Ini yang betul yang kamu ikut aku, ikut aku, ikut cara aku. So apa yang boleh tentukan dia betul ataupun kita betul ataupun mereka yang betul? Siapa yang paling tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? So itu selamat. Begitu juga dalam aspek-aspek lain. Dalam aspek kita nak orang kata nak buat apa saja, panduannya dalam agama kita ada dah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Sebab itu kita kena betul-betul pegang. Sebab Nabi kata bukan saja pegang biasa, sebab Nabi sebut di akhir tu tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajis. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya memang orang akan pada waktu fitnah itu berlaku, kita susah nak tentukan mana-mana yang betul, melainkan sunnah Nabi saja, petunjuk dia yang boleh tentukan mana yang betul, mana yang salah. Sebab keadaan sekarang ni, contohlah kita cakap, macam-macam orang buat aktiviti tu, aktiviti ni. Ada yang pergi ke kubur dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya, doa kepada, bukan doa, dia minta daripada orang kubur tu, orang soleh. Kita tak tahu boleh buat ke dah ni. So kita tengok Nabi benarkan tak? Nabi ada buat tak benda tu? Kalau Nabi tak buat, kita ikut cara yang Nabi suruh buat, minta kepada Allah direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu paling selamat. Kenapa kita nak minta dengan cara yang kita tak tahu? Boleh tak minta ya Ali? Boleh tak nak minta kepada ya Sidil Badawi? Ha, ni kalau contoh siapa yang belajar dalam ilmu agama, kadang-kadang dia jumpa dengan cara pendekatan yang macam tu. So fa'alaikum bisunnati. Sebab fitnah ini Nabi kata memang akan berlaku, dan caranya adalah fa'alaikum bisunnati. Baik, kadang-kadang yang pertama ini mungkin orang kata, ustaz tak apalah, belajar agama tahulah benda ni betul, benda ni hadis. Kami mana nak tahu, ustaz? Orang tu kata hadis, kami ikutlah, belum tentu sebenar-benar betul-betul kami boleh cek itu ada tak dalam hadis. Maka kita pergi kepada nasihat Nabi yang kedua, iaitu duduk dengan kelompok yang disebut sebagai, Nabi sebutkan sebagai jamaah. Tapi jamaah di sini bukanlah maksud dia mesti bai'ah jamaah sekian. Maksudnya duduk dengan kelompok yang kita tahu mereka ini mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengikuti panduan seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut panduan Al-Quran, berakidahnya dengan akidah yang benar, berfiqhnya juga dengan fiqh yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang keluasan-keluasan yang ada lah, seperti mana dalam 4 mazhab fiqah ini masih lagi dalam daerah yang diterima. So kita ikut, dan kemudian mereka juga mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nizamun syamilun yatanawalu mazahiril hayati jami'ah fahiya daulatun. Yang tahu Islam ini bukan saja pada aspek ibadat saja, bukan pada aspek akhlak saja. Islam ini secara keseluruhannya. Kita duduk dengan kelompok itu supaya Nabi kata wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Ingat, sebab syaitan ini dia mudah kacau orang yang dia duduk sendiri. Seorang-seorang dia duduk tak kacau orang, tak duduk dengan orang. Pergi masjid pun alhamdulillah lah kalau main masjid. Tapi kalau tak main masjid itu red flag teruk lah. Tapi kalau main masjid pun kita kena duduk dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tadilah kita kata kadang-kadang kita tak boleh nak baca Quran, hadis sendiri tak boleh nak faham, kita tak tahu. So kita duduk dengan kelompok yang boleh membimbing kita, yang boleh menegur kita kalau kita salah. Dan ini memang perintah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya sabar, tahan diri kamu, duduk dengan orang yang baik-baik soleh ni, sebab mereka akan sentiasa menegur kamu kalau kamu salah. Mereka akan boleh betulkan kamu kalau kamu salah. Sebab kita kadang-kadang mungkin tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita duduk dengan kelompok yang baik yang boleh menasihati kita. Dan dalam Al-Quran surah yang kita selalu baca, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi. Nabi kata manusia ni kita dalam kerugian kecuali kena ada empat sifat ni. Amanu wa 'amilu ssalihat, kita kena sentiasa bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah amalan soleh kita. Yang ketiga, duduk dengan kelompok yang boleh menasihati kita. Kalau tidak, kita rugi. Kita akan semakin teruk, semakin teruk. Sebab tu Nabi kata, beriman dan amal soleh ini syaratnya kena duduk dengan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kena duduk dengan orang yang boleh pesan kita. Kalau kita tak duduk dengan orang yang boleh pesan kita, tak boleh nasihat kita, maksudnya kita tak duduk dalam kelompok yang Nabi kata jamaah, kelompok yang boleh membimbing kita tadi. So ini penting, kita kena duduk secara ramai-ramai, maksudnya kita duduk dengan masyarakat yang boleh membimbing kita. Alhamdulillah di Perlis ini kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kelompok yang kita yakin mereka berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa kalau kata manusia ni tak sempurna, kelompok mana pun tak sempurna. Kalau salah kita tegur, kalau kita salah, mereka tegur. Yang penting, semua jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan. Baik. Sebaliknya, kalau kelompok yang memang kita tahu tanya pasal hadis, tanya pasal Al-Quran, tak tahu. Maksudnya tak rujuk Al-Quran dan Sunnah langsung dalam amalan mereka. Bacaan sekian, zikir pagi, baca apa? Kita bacalah bacaan ini. Ambil dari mana? Hadis Nabi ke? Bukan. Maksud kita dah pelik lah. Ini kelompok yang bukan nak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. So kita kena hati-hati. Sebab Nabi kata, golongan yang tidak menjadikan panduan Al-Quran Sunnah, macam kita sebut tadilah, mereka akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang ialah kita tak menggunakan istilah, tapi terkeluar daripada jalan kebenaran, sesat. 72 daripada mereka adalah sesat, satu saja yang benar yang Nabi sebut, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka yang mengikuti apa yang disebut ataupun yang aku tetapkan ataupun yang ikut sunnah Nabi lah. Bahasa mudah dia, baik. Dan yang terakhir, ada lebih kurang 2 minit lagi, iaitu kita mengamalkan apa yang Nabi SAW sebut secara khusus tentang akhir zaman nanti. Ataupun akhir zaman, Nabi memang ajar kepada kita supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan. Dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama. Iaitu 10 bacaan man qaraa fawatiha suratil kahfi, seperti mana dalam riwayat Muslim. Usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan, kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Al-Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu. Macam mana Nabi Musa, dia rasa dia tahu semua benda. Tapi Allah nak didik dia, Allah nak ajak dia. Kata, ada benda yang kamu tak tahu. Sebab ilmu ini, maksudnya kadang-kadang ilmu ni tak bawa kita, ataupun kadang-kadang kita ni jangan sombong dengan ilmu. Bahasa mudah dia. Tapi itu juga sebagai, kalau kita telusuri ayat dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan, kisah Zulkarnain, kuasa dan fitnah iman, Ashabul Kahfi 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi SAW. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sebab panduan dia, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar. Fitnah yang jelas tak apalah, kita boleh tentukan ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam, tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni, salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan, kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut begitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia. Cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang kepada Allah SWT, apa yang kurang dikelima saya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, forum kita bertajuk Akhir Zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi ia merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati, dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya lalu dia berharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga, sekarang, dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

besar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Klik.

nampak gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemoh-hemoh kita enjoy kapa memang semboy. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12:30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
6: Hai, saya Wani.
7: Saya Amira Usman.
8: Saya Erni Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
5: Serasi
8: denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Dan untuk pertemuan kita hari Sabtu ni, salam hujung minggu buat semua pendengar setia Perlis FM. Pertemuan kita 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya Syed Syafiq 6 jam terus sampai pukul 12.30 malam nanti, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah banyak lagi perkongsian ni kita nak kongsikan bersama sambil-sambil kita layan lagu di hujung minggu ni. Mungkin ada yang tengah duk berehat, ada juga yang tengah duk memandu tu, hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi. Tak kiralah ke mana jua yang anda ingin tujukan waktu-waktu ni. Kita harapkan segala urusan kita dipermudahkan. Happy-happy selalu, tenang-tenang selalu, santai-santai selalulah di hujung minggu ni kan. Ini pun dah 6-8 minit petang. Jadi kita harapkan apa jua yang anda lakukan petang ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan insyaAllah sehari pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia. Jom kita buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Ruangan Cerita Memperoleh 6-12. Terus layan.

102.9 MHz Blaze FM serasi dengan ku masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita hari Sabtu ni 13 Jun 2026 dan insyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda dan pastinya kawan-kawan yang mana yang minat dengan bola tu pagi esok dia nak berjaga lagi lah ataupun dia dah tidur awal malam ni, dia nak bangun awal esok nak tengok bola punya pasal. Tapi kalau nak ikutkan untuk Piala Dunia tahun ni, games awal pukul 3 pagi diikuti pula dengan pukul 6 pagi. Ada juga kadang tu hari yang 9 pagi pun ada game juga. Jadi waktu dia tak menentulah, tapi kebanyakannya pada waktu-waktu macam tu lah. Jadi kita harapkan yang mana bekerja tu kalau boleh tu kurang-kurangkanlah tengok. Tak apalah tengok highlight pun jadilah, janji boleh tengok juga kan. Jadi apapun buat kawan-kawan semua yang mana yang nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM 0174541688. InsyaAllah sekejap ada ruang ada masa, saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Dan sekejap kita nak terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duk kali pergi mana dah, terus layan terus setiap Polis FM serasi dengan ku.

0: Eh, betul ke? Hmm, betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum semua. Kita kembali lagi untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita nak teruskan mendengarkan dan belajar berkenaan dengan peribahasa yang mungkin jarang kita dengar. Jadi kalau nak tahu peribahasa apa, jom sama-sama kita ikuti. Peribahasanya berbunyi seperti ini. Seperti harimau menyembunyikan kukunya. Ha, kenapa harimau pula hari ini kan? Jadi untuk peribahasa yang kita nak belajar hari ini membawa maksud orang yang menyembunyikan kelebihannya. Dalam dunia ni kan, ramai orang yang ada kelebihan masing-masing tapi malu untuk nak menunjukkan kelebihannya, dan dia lebih memilih untuk menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya. Sekarang anda dah tahu.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya, bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jaket.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi dengan

Ya, 102.9 MHz itu dia beberapa lagu kenangan yang membuka tirai ruangan lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Sabtu. Hari ini 13 Jun 2026 dan tadi pun kita dah dengarkan stanza Sekeping Hati, Wajah Rahsia Hati dan juga You Are Not Alone daripada Raja Pop Michael Jackson. Dan membuat kita ke pukul 6.39 minit petang dah. Jadi kita harapkan semuanya dapat terus setialah, tak kira di mana jua anda berada. Ada yang tengah duduk berehat sekarang ni, selamat beristirahat, salam hujung minggu. Ada juga yang tengah bertugas, tengah bekerja, kita harapkan dapat melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. Jadi kita harapkan jugalah apa yang kita nak lakukan hari ini semuanya berjalan dengan lancar, no?

Ah, terima kasih buat Maman katanya. Assalamualaikum, selamat petang. Saya lama tak dengar suara saya ini, nak. Waalaikumsalam, selamat petang. Saya rasa baru hari Selasa hari itu suara saya keluar dah. Biasalah kan, malam dia berganti dengan Abang kita. Kadang Abang Syah, kadang saya. Jadi apapun, terima kasih buat Abang Man. Waalaikumsalam, selamat petang. Ini dah dengar suara ni, kalau boleh tu jangan diubah dah, no? Terus setia sampai pukul 12 tengah malam sekejap. Dan mungkin ada kawan-kawan lain yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, jangan malu, jangan segan, hantar mail saja. InsyaAllah ada ruang, ada masa, sekejap kita akan bacakan. 0174541688. Kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pilihan lagu kenangan. Lain kali pergi mana dah? Ini dia Sheila Majid, Sinaran.

0: Mak kata mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
1: Di jahanam lah, Man.
0: Tolonglah, Man.
1: Aku minta duit. Bukan yang aku nak dengar kau bebel. Oh, ha, sekarang ni aku tak nak duit. Ha, cepat beli duit.
0: Allah.
1: Duit.
0: Mak dah kata. Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man. Ha?
1: Kata cepat bagi duit. Kalau tak, aku bunuh kau tu.

0: Mak, minta duit sikit, Mak. Mak.
1: Duit? Mak mana ada duit, Man?
0: Mak, aku tahu aku nak duit, Mak. Nak duit.

102.9 MHz Polis FM serasi denganku. Kita pun dah di jam yang kedua bagi ruangan cerita orang pukul 6.12. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.35 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib. Dan dalam kesempatan tu, kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Nanti lepas azan maghrib pun, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pastikan anda terus setia di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, okay? Jangan dudukkan lebih mana dah. Terus layan, terus setia Blessed FM, serasi denganku.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mula-mula dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula, memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan. Nabi cerita umati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Tadi dua.
3: Dua
2: dan satu. Ha. Ada salah.
4: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. #penyiaranjakim.
6: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar.
7: Orang berleh selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

بالله من الشيطان الرجيم.

يسألونك

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni soalan tentang menutup aib ni, Ustaz. Bila ada seorang kawan kita tanya dengan kita, ni, hang pernah ke buat dosa ni, dosa sekian-sekian, buat benda-benda macam ni, dalam bentuk dosa lah, Ustaz. So, kita ni, kita boleh tak kalau kita tak jujur, kita menipu dalam situasi untuk kita cuba menutup aib diri kita, Ustaz? Macam mana, Ustaz?
3: Kadang-kadang benda ni memang berlaku. Contoh, kadang-kadang mungkin kita pergi program-program tertentu ke, seminar mana-mana ke, benda ada yang tanya. Speaker tu tanya, pernah buat dosa sekian-sekian? Pernah buat sekian-sekian tak? Kita tak boleh mengaku sebenarnya berkaitan dosa peribadi kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah dosa kita. Bahkan perbahasan para ulama ada menyebutkan ada ketikanya kita tidak perlu untuk bercakap benar. Contoh, keadaan disebutkan untuk lisatri mali ghairihi an zalim. Contoh, kalau ada orang, si zalim ni, dia main kat kita, dia tanya, harta sekian-sekian kawan ni ada kat mana? Kita tak perlu abang, sebab kita nak selamatkan harta tersebut. Yang kedua, kalau orang main tanya tentang keaiban peribadi kita ke, yang mana benda-benda tertentu, maka kita tak perlu untuk kita bagi tahu. Kita boleh untuk tidak bercakap benar ketika itu. Tapi kena ingat juga, ini tentang aib peribadi. Kalau jenayah lain, contoh kalau jenayah, kalau orang main tanya kita, contoh seorang guru tanya pelajar, engkau dah curi sekian-sekian tak? Itu kena bagi tahu lah kalau memang dia curi. Tak boleh lah kita kata, saya tak curi. Padahal dia curi, itu kena jujur. Yang kita sebutkan ni adalah aib peribadi. Contoh, mungkin pelajar tersebut, dia pernah ada dosa-dosa tertentu, dosa silam dia. Maka ketika tersebut, tak boleh untuk dibongkarkan. Tak boleh untuk bagi tahu secara terbuka. Masuk kalau peribadi. Tapi kalau melibatkan jenayah, melibatkan hak orang lain, dia pergi curi barang tu, itulah yang cerita. Itu memang kena bongkarkan lah, sebab itu melibatkan hak orang lain. Jadi, berdasarkan soalan yang ditanya, kalau lah orang tanya kita, pernah buat sekian-sekian tak? Ataupun contoh, bos tanya, pihak atasan tanya. Maksudnya, dalam seminar tertentu, khusus camp mana-mana, saja tanya, macam tu, tak boleh untuk kita membicarakan. Bahkan hal ini pernah jadi pada zaman sahabat dulu. Ada orang pergi tanya, pernah buat sekian-sekian tak? Bila Umar tahu, Umar pecat yang tanya tu. Sebab tak boleh nak tanya macam tu. Kita pun tak boleh menjawab, membongkarkan aib peribadi sendiri. Jadi tak bolehlah nak kita dalam keadaan nak bertanya soalan begitu kat orang. Dan juga kita juga boleh untuk berbicara yang tidak benar ketika itu untuk menutup aib kita. Tapi kalau hal jenayah lain, hal jenayah tak boleh tutup.
0: Ustaz,
1: habak, Ustaz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plus FM di 102.9 MHz. Kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Sabtu hari ini 13 Jun 2026. Dan kita harapkan pertemuan kita malam ini bakal menjadi pertemuan yang tenang, pertemuan yang indah. Dan insyaAllah semoga malam ini berjalan dengan lancar lah pertemuan kita sampai pukul 12.30 malam lagi. Jadi apapun, sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis, yang mana tadi tepat jam 7.35 minit malam dah pun masuk waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Dan kita pun dah sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi apapun, insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, anda boleh terus teman saja dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 017-454-1688. Untuk jam yang ketiga ni, kita teruslah nak membuka tirai pertemuan kita malam ini. Jangan duduk kali pergi mana dah. Terus layan terus setia Plus FM. Serasi denganku.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan konsumen langsung di RTM Klik.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Maaflah dekat sini bising
2: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.
4: Segalanya di Perlis FM.

102.9 MHz masih lagi setia bersama. Jadi itu dia lagu yang menghiburkan kita di jam yang ketiga ni, dan kita harapkan semuanya dalam keadaan yang terbaik lagi untuk terus kita bersama. Jadi apapun, terima kasih buat Kak T ni. Katanya, "Assalamualaikum, saya selamat malam. Kalau boleh putarkan lagu daripada Ira Milpan satu." InsyaAllah, sagi kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu daripada Ira Milpan tu, kita akan cuba untuk selitkan lah. Kalau tak, dan jam yang ketiga ni kita tengok pula sagi jam yang berikutnya. Dan terima kasih buat Kak T lah sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp malam ini. Dan apapun, mungkin ada lagi nak bersama, boleh terus teman saja. Dan untuk lagu-lagu permintaan tu, kita cuba juga untuk selit-selitkan tu. Kalau tak ada ruang tu, minta maaf sangat-sangat, no? Kita cuba, jangan risau. Yang mana nak hantarkan kiriman ucapan dan juga permintaan lagu tu, terus teman saja dalam ruangan WhatsApp Plus FM 017-454-1688. Jangan duduk kalih pergi mana dah. Banyak lagi benda kita nak sembang. Dan untuk malam ni pun, sagi kita nak sembang berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi teruskan kesetiaan di 102.9. Jangan duduk kali dah. Plus FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Malam hujung minggu anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Apapun untuk makluman kita bersama, kita dah menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.51 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan ini saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda di jam yang berikutnya nanti. Jadi jangan berkali-kali, mana dah, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi dengan kuasa.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Saya tarik dua.
4: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Jangan duduk kali, nak?

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini Ustaz nak sebutkan apakah adab-adab ataupun ciri-ciri peniaga yang baik walaupun berniaga secara online. Dia ada adab-adab dia tuan-tuan. Bukannya tak ada. Agama kita ini lengkap. Agama kita ini kamil. Maknanya sempurna. Apa sahaja kita buat, ada batasan-batasan daripada agama. Antara adab-adabnya tuan-tuan ialah janganlah kita terlalu banyak bersumpah di atas barangan tersebut. Oh, maknanya oi, ini barang baik bos, aku bersumpah bos. Kalau orang tak nak beli, kita marah dia pula. Ataupun kita kata, kau tak kena bagai bos. Contohnya kan, demo tak kena bagai. Ini tuan-tuan, larangan bersumpah ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kita hanya dibenarkan untuk menyebut barangan tersebut dengan kadar kualiti ataupun keadaan yang sebenar. Ini ramai ni orang berniaga online, bila dapat beli barang tuan-tuan, tengok barang sampai, astagfirullahalazim, jauhnya lebih teruk daripada benda yang asal. Material dia tak sama dengan apa yang dipamerkan. Maka hal ini dikira sebagai menipu dalam agama kita. Maka dah bila sebut menipu, dah tentulah Nabi larang, agama pun larang, dan perniagaan kita pun tak akan ke mana tuan-tuan. Salah satu sebab ni kan, kenapa orang berniaga boleh maju-maju dan maju, kerana tidak menipu dan jujur dalam perniagaan. Maka kita selaku peniaga online, jangan sekali-kali terlalu bersumpah dengan barangan yang kita jual. Malah kita sebut dengan sekadar yang baik, dengan sekadar yang mampu kita untuk menerangkan kualiti barangan tersebut, supaya bila sampai pada customer kita tuan-tuan, tidaklah mereka kecewa dengan apa yang kita sebutkan sebelum itu. Maka untuk itu, sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tengok lah, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaian dia. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaian dia terkoyak kat aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaian itu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang, yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
1: Ustaz.
0: Habak, Ustaz.
4: Alamak, bos. Alamak, bos. Minta maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
2: Aku pula minta maaf dengan kau.
4: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berada, bos. Minta maaf lah, bos.
2: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
5: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Sepanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati.

kembali untuk bersama. Kita pun dah di jam yang keempat untuk pertemuan kita hari Sabtu hari ini, 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Kita harapkan malam ni akan menjadi malam yang tenang, malam yang indah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam lagi. Yang pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang keempat ni, terus sampai jam yang terakhir lagi, kita nak kongsikan jugalah beberapa info berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang dah pun membuka tirainya 2 hari yang lalu. Dan insyaAllah Pola FM pun akan sentiasalah kongsikan info terkini, maklumat-maklumat terkini kan, juga kedudukan-kedudukan terkini lah untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang anda boleh terus ikuti di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Dan terima kasih buat sahabat kita Abang Jamal daripada Ipoh Perak ni, katanya assalamualaikum, selamat bertugas. Jamal dari Ipoh Perak nak minta lagu Rindu Dalam Sengsara, katanya Perlis FM terbaik. InsyaAllah Abang Jamal, kalau ada ruang sekejap kita akan cuba untuk selitkan buat hiburan kita bersama. Apapun terima kasih banyak-banyaklah yang mana yang sudi mendengarkan Perlis FM ni, tak kira di mana juga anda berada kan, walaupun berada kat luar negeri Perlis pun tetap bersamalah. Jadi apapun sedikit perkongsian buat anda semua, ini berkenaan dengan majlis sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 masih yang bakal berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah yang bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Yang mana kata lebih kurang 4 hari lagi untuk kita nak menuju ke Mahal Hijrah, dan sama-samalah kita raikan detik yang penuh makna ini, okey? Terima kasih juga buat Kak Latifah ni, katanya assalamualaikum, saya selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Latifah. Ada juga lagu permintaan nak dengarkan. Jadi insyaAllah sagi kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu-lagu permintaan tu, kita akan cubalah untuk hiburan kita bersama, okey? Lalu jom kita buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Sagi ada masa lagi untuk kita nak bacakan kiriman-kiriman ucapan. Kita akan bacakan. Boleh terus hantar saja ke ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Suratan takdir membuka tirai jam yang keempat, ruangan cerita orang Perlis 612. Jangan dua kali dah. Terus layan, terus setia Perlis FM. Selamat sini dengan kita.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

Masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita Mempelai 6.12 malam ini. Dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Tapi sebelum tu, jom kita nak sembang sikit berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang merupakan pentas terbesarlah dalam arena sukan bola sepak ni, yang kita pun tertunggu-tunggu sebab kita pun tahu Piala Dunia ni 4 tahun sekali kan. Jadi 4 tahun sekali jugalah kita baru nak boleh layan. Kadang tu pukul 3-4 pagi nak kena bangun dah apa semua kan. Tapi apa yang kita nak kongsikan sekarang ni berkenaan dengan beberapa fakta menarik yang melibatkan pasukan-pasukan yang dah pun melayakkan dirilah bagi Piala Dunia tahun 2026 ni. Kita mulakan dengan pasukan Uzbekistan yang mana akhirnya layak ke Piala Dunia buat kali pertama selepas bertahun-tahun hampir berjaya dalam kempen kelayakan Asia. Dan sejak merdeka daripada Kesatuan Soviet pada tahun 1991, mereka sering dianggap pasukan hampir layak sebelum akhirnya memecahkan badi pada tahun 2026 ni. Dan Uzbekistan menjadi negara bekas Soviet ketiga yang layak ke Piala Dunia sebagai negara merdeka selepas Rusia dan juga Ukraine. Jadi ini merupakan satu mimpi yang menjadi realiti lah. Biasalah kan, fikirkanlah kan, dah bertahun-tahun cuba melayakkan diri dan bertahun-tahun juga menjadi lebih kurang orang kata pasukan underdog ni, pasukan yang hampir layak ni, dan akhirnya pada tahun 2026 ni Uzbekistan layak diri untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ini bermakna apa? Ini bermakna kita jangan pernah berputus asa. Mungkin kita punya rezeki tu, kita tak tahu lagi bila ada tu ada. Lambat atau cepat tu kita yang tak tahu kan. Kalau cepat, alhamdulillah. Kalau lambat tu, kita teruskan saja usaha tu. Mana nak tahu kan, bila kita teruskan usaha lagi satu langkah lagi kita nak berjaya, kita dah putus asa dah, kita tak dapat lah hasilnya kan. Jadi jangan pernah berputus asa. Dan itulah salah satu negara yang kita nak kongsikan antara fakta menarik bagi Piala Dunia 2026. InsyaAllah kalau ada lagi yang kita boleh kongsikan nanti, kita akan terus sampaikan buat anda. Yang penting teruskan kesetiaan di 102.9 MHz, okay? Jangan duk kalih di mana dah. Terus layan terus setiap Malaysia FM, serasi dengan cool.

0: cantik berseri.
1: Nak dengar radio?
0: Perlis FM.
1: Nanti dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Perlis FM.
1: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Perlis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Sedia bersama Perlis FM.

Kita hampir ke penghujung jam yang keempat dah pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, kita harapkan semuanya terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang dah pun diputarkan buat anda. Dan banyak juga info yang kita dah kongsikan kan, daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni dah nak menghampiri ke pukul 10 dah. Jadi apapun, kita nak ingatkanlah untuk anda supaya tak terlepas dengan program-program yang akan dibuat oleh Pali FM ni, dan macam-macam lagi lah info-info yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Macam mana anda nak boleh dapatkan info tu, anda boleh terus ke ruangan social media Pulau FM. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok lah, macam-macam yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Macam dalam ruangan Facebook tu pun anda boleh saksikan lah beberapa rancangan dan juga program yang akan kami siarkan secara langsung. Contoh macam kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Rima, Bella dengan Pak Su tu kan. Kita ada juga Medic Radio setiap hari Ahad bersama dengan DJ Feroz kita, dan macam-macam lagi lah yang kita boleh siarkan di ruangan Facebook tu. Dan macam ruangan TikTok tu pun macam-macam juga video yang menarik anda boleh sama-sama tonton dalam TikTok Kuala FM tu. Jadi sebab itulah pentingnya untuk nak ikuti ruangan social media supaya tak terlepas lah dengan perkara-perkara yang menarik akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk bagi tahu terus dekat kawan-kawan, dekat mak ayah, dekat yang lain lah, untuk sama-sama kita bagi ramai-ramai follow ruangan social media Pulau FM tu nak. Jadi jom kita nak layanlah lagu seterusnya sebelum nak ke pukul 10 ni kan. Jadi jom sama-sama kita layan lagu ni. Jangan duduk kali dah, terus layan Pulau FM. Selasih dengan aku.

0: Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

102.9 MHz. Anda masih lagi berteman dengan saya untuk ruangan cerita Wampali 6.12 malam ini. Dan sedikit peringatanlah buat kawan-kawan semua. Ini berkenaan dengan penutupan UTC Perlis bagi bulan Jun ni. Yang mana pada 17 Jun 2026, semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah. Makna kata UTC Perlis akan tutup sepanjang hari untuk tarikh 17 Jun 2026 tu bersamaan dengan awal Muharram. Jadi buat kawan-kawan semua, mungkin ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, pilah selain daripada tarikh tu. Satu hari tu saja mereka cuti, no? Hari-hari lain insyaAllah beroperasi macam biasa saja. Jadi itulah peringatan yang kita nak kongsikan buat anda, yang mana yang mungkin tak tahu lagi, kita bagi tahu malam ni. Yang dah tahu tu mungkin boleh kongsikan juga, peringat balik kawan-kawan yang lain. Kutlah mereka nak pergi buat IC ke, lesen ke, apa-apa yang melibatkan agensi-agensi di UTC Perlis tu, okay? Jadi insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan buat anda, nanti saya akan terus sampaikan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Terus layan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Wush.
1: Ryan, dia kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas, bro, tak sampai 2 minit dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik buat apa ni? Telefon lah Ryan tu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nak ambil gambar pun dah nanti lah.
4: Betul tu, nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ini tak ada, masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Perlu Cepat.
2: Pastinya terasi denganku.
5: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman
6: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
5: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
6: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
5: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
7: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Tahun Poli 6.12 masih lagi pertemankan saya di 102.9 MHz. Baik semua, kita nak sembang sikit lagi berkenaan dengan Piala Dunia. Maklumlah, Piala Dunia ni pun baru je bermula untuk tahun 2026 ni, yang kita pun tertunggu-tunggu 4 tahun kan. Setiap 4 tahun ada Piala Dunia. Jadi tahun ini kita nak sembang berkenaan dengan satu debat ini di antara Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, yang orang kata dah selesai dah debat ni. Sebab apa? Sebab Lionel Messi pun dah menang Piala Dunia pada tahun 2022. Jadi dia merupakan pemain yang terbaik sepanjang zaman pada era ini. Tapi 2026 ni menjadi tanda tanya buat peminat-peminat bola sepak juga. Adakah Cristiano Ronaldo berjaya untuk menjadi juara dunia dan membawa Portugal memenangi Piala Dunia pertama untuk tahun 2026 ni? Dan sedikit perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda, yang mana Cristiano Ronaldo turut mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia ni pada usia 41 tahun, dan beliau menjadi pemain antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Ronaldo juga merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Dan jika menjaringkan gol pada tahun ini, beliau akan memecahkan rekod sendiri dengan jaringan dalam 6 edisi berbeza. Dan Ronaldo membuat penampilan Piala Dunia pertamanya pada tahun 2026. Dan kalau anda nak tahu, ketika tu Lamine Yamal tak lahir lagi. Yang mana kenal tu kenallah Lamine Yamal kan. Pemain muda sekarang ni yang menjadi perbualan ramai. Dan inilah pada tahun 2026 ni, orang kata merupakan Piala Dunia terakhir untuk Cristiano Ronaldo, membuktikan yang beliau juga dapat menjulang Piala Dunia pada tahun ini. Tapi itulah, dalam arena sukan bola sepak ni macam-macam boleh jadi kan. Kita pun tak tahu lagi siapa yang akan menjuarai. Jadi insyaAllah untuk Piala Dunia tahun 2026 ni, kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Setiap hari kita akan kongsikan buat anda perkembangan terkini, isu terkini, status terkini, apa semua kita akan terus kongsikan di 102.9 MHz. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk dapatkan maklumat-maklumat dan juga info-info, dan teruskan kesetiaan di 102.9 MHz. Okey, jangan dua kali pergi mana dah. Jom kita layan lagu seterusnya. Play FM, serasi denganku.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Di Perlis FM, kami

Yelah. Baik, semua kita pun dah berada di penghujung jam yang kelima. Pejam celik. Tahu-tahu kita dah nak ke pukul sebelah dah kan. Jadi apapun, macam biasa, setiap pukul sebelas kita akan terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita sebelas malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, saya akan kembali teman anda di frekuensi 102.9 MHz. Jadi jangan duk kalih pergi mana dah. Teruih layan, teruih setia. Kita jumpa di jam yang terakhir nanti, okey? Perlis FM, serasi denganku.

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya nak cadangan elaun itu, jangan risau, minggu depan

0: Utama Strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar, manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
1: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain gitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana keripik.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra-kejohanan di Florida ke Swap Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon. Sejurus lepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hezbollah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajra Kitiyaba Narendra Debiyawati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn Longkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Mahavajira Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja.

5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Ya, 102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang pukul 6.12. Pertemuan kita hari Sabtu hari ini 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Ni pun dah 11.13 minit malam. Jadi apapun sebelum kita nak terus buka tirai jam yang terakhir, kita nak ucapkan selamat malam buat semua kawan-kawan. Semoga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baiklah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak ucapkan terima kasih juga buat Tok Wan Chin. Katanya assalamualaikum dan selamat malam. Saya juga sahabat-sahabat. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Jadi, jom kita terus buka tirai jam yang terakhir ruangan layan sendu. Biar bulan bicara. Teruskan kesetiaan anda, jangan duduk kali pimpin anda. Perlis FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syamil Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti. Okay. Bye-bye.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

0: dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran
2: jangkit. Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga eh. Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya. Dan kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu apa itu neraka. Takut. Dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Nantikan kupasannya apa itu neraka bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng burhantu dah bersiap sedia belum? Kita berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026. Ramai yang tertunggu-tunggu kan perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab dia Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu 3 pagi sampai 6 pagi tu, terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru berteman ke Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, beranda-beranda bas, semua kaki on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Itu, kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM. Untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng-geng berhantu tu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Mamat As, Johan, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa, Mersin, Johor melaporkan diri, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PKA Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Lino Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. Elbiana Rosi, Rosiliana. Lagi kita lagi, siapa lagi, siapa lagi dari Saratok, Sarawak eh. Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai. Kita ada siapa lagi, Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mang Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Pam-pam-pam yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus, Muhammad Yusof dari Terengganu, siapa lagi, Norah Hussein tak tidur lagi, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nodian dan Dodin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Surani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isyam Mudin bersama dengan siapa lagi, ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif dan Nick Mas juga dari Kota Baru, Dina Berjalita Wah, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Balik mata, misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Anam Bakar.
1: Okey. Anam, fikir Anam eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni.
2: Ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Jeras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dr.?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat eh?
3: Sihat,
1: Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Oh, hari ni masak apa doktor?
3: Ini di surau.
2: Oh, doktor di surau eh? Boleh
3: makan tadi.
2: Okey.
1: Baik, kita nak terus soalannya pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab azab mana sakit lah. Jadi neraka pula satu benda tempat pemalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa, kalau mereka ini tak sempat bertaubat, mereka juga akan merasai na'uzubillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Dalam perbincangan lepas kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia tak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Oh, tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah, pandai. Berani cakap. Jadi kesakitan

dan kesal kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk seksa termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah. Dan baca ada Abi Watab itu surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar. Wamra'atuhu, istrinya Hambalatal Hatab, membawa api bakar pada suaminya di jidihah, di leher istrinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana istrinya ini pernah, Ummu Jamil nama istri dia, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir tulis mengkhianati Rasulullah, dan itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalungan emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan peringkat penting tentang atau industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran kan sempat disebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimaku itum tahmanu. Dasarkanlah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafsat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru, setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga, daripada surah Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wasukuma'an hamima faqatta'am a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur masuk dalam perut. Nak tak minum, jaga jaga. Bila minum, pecah mulut, hancur dalam perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah ada siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa qala linnar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-Ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab. Kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka

0: Atau merasa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'd, dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannat wal nar yas'alan, tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, takulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, pertama samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih, dan apa orang tunggu, fa'ajil ilayya bi ahli, jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda harri, telah begitu panas api ini, wabakda qari, dan tak sampai ke bawah panasnya, dan fa'ajil alaiya bi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
1: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi. Kita tak tahu. Tapi Allah, gambaran tu. Gambaran. Mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana, Doktor? Silakan.
0: Okey, baik. Terima kasih, Nazar dan Anna. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama, bentuk fizikal. Satu lagi, dalam bentuk emosi kita. Fizikalnya ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad, ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembur dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink, aku lebih mulia daripada kamu lah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap, ambil air panas, siram atas kepala dia, rasakanlah, dulu kamu kan orang mulia, zuk innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit, emosi dia pun tercala, tercemar dan sakit juga. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah, At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka dinyalakan, nak cerita panasnya api neraka itu, selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun itu dipanas api neraka. Ibn Mubarak meluaikan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zidyan, daripada Salman, dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Dan kita akan gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya api, gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibn Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzaban. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan, rasailah azab. yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Wallazi nafsu Muhammad biyadihi, law ra'aytum ma ra'aytu la tahiktum qalilan wa la bakaytum katsira." Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasulullah cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan dapat neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis-nangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah, fa'illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun naran lati waquduhanna suar hijarah wa'idat lil kafirin, iaitu manusia dan juga batu menjadi waqud. Waqud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa dalam neraka itu. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, iaitu panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian serta tempat tidur yang diperbuah daripada api neraka. Pakaiannya sebut tadi, kalung nadia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuah daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang ke Allahu Akbar. Setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadhukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka mengalami kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, hadis ini statusnya adalah hasan, jurusalul buka'u ala ahli nar fayabukuna hatta tanfati andumuk thumma yabukuna dam hatta yasira fi wujuhim kahe'at uqdud law ursilat fihi subun lagarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula, dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau digandaikan kapal di belayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Tak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahmal salihan inna kini. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh tak. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'uzbillah. Wallahu'alam.
2: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul, Dato' ya.
0: Ya, betul.
2: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
1: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kerenang.
2: Amboi. Itu kalau bercinta lah.
1: Tiup panas pun tiup.
2: Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
1: insyaAllah. Amin.
2: Tapi kita yang menjauhkan dari, dari syurga tu.
1: Betul lah tu.
2: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasional FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
1: Amin. Amin ya Rabbal.
2: Kita berhenti seketika, doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga, Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: paling mata. Mesti tersembunyi ibrah tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebelah Mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Jusyo. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin yang baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka. Maksudnya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Azhar dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita recall balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang selalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku muka jatuh daging, masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpencil sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah takum. Iaitu satu buah daripada pokok inna syajaratat taqum ta'amul atim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim, iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang menjulang itu ke usus syaitin bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu gambaran. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak lapar, kita takut. Tapi bila kita lapar, tak ada takut lah. Itu yang pertama. Buah takut, bentuk mayatnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buat takum. Yang kedua ialah doriah. Doriah ni sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doriah ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa . Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahuakbar. Itu makna doriah tadi . Buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga. Ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka. Terdiri daripada nanah dan darah. Allah. Kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat . Sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah . Tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun, dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamimin an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin. Panas, mendidih, yang sangat panas, hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasukuma an hamima faqad ahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa, dan surah An-Naba Allah Taala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum itu tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja, cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia, tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar apa satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang-sekar maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sampai panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi, amin. Yang kedua, al-ghassaqa. Ghassaqa yang kita beri. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk, tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas, bila bagi minum pula terlalu sejuk, dahlah busuk pula. Allah. Yang ketiga, al-muhl. Wa iya taritu yurasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wasa'at murtabaka. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kalmuhli yakli fil butul dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih, hitam, seakan-akan tembaga cair. Jika didekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula, usus pula hancur tersebut. Itu yang pertama, hamim. Yang kedua, ghassaq. Yang ketiga, al-muh. Yang keempat ialah sadih. Wa yusqa mimma'in sadid. Air campuran darah dan tanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan tersisa. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaul-gaul. Mereka akan dengar, ya, apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan, nak makan, dia bagi buah zakum, dia bagi apa, air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih, nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Cuma mana disebut dalam surah Ad-Dukhan, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahu
1: a'lam. Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Ya, kalau nak gambarkan makanan kat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah
1: kan? Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
3: Allah SWT. Terima kasih. Cerita saya suka sebabnya kita cerita bukan ambil satu surat ni, cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, kesihatan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada seksaan itu ialah dibakar dalam api neraka. sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai, manusia ini suka berbangga dengan dosa dia. Ha, tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtilah. Tempat kita dipuji. Dewan Pemeriksaan belum ada result. Kena keluar Dewan Pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada apa pun. Aku jawab cita-cita ini tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas paper, lepas itu mesyuarat atau cikgu tanda, dan dua minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal, ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithla. Jaza balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka, di akhirat Allah Ta'ala tukar, Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka, dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan pada Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar aja, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wataala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana, letakkan satu watan. You buat, you ibarat. Tapi bukan kita watan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita neraka. Ingat supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Nah, ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
2: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisi neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
3: Ya. Ha. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama' dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang berzina. Lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu, sehinggalah bekasnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun, baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah, bertobatlah, moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan akan api neraka. Betul tak, Doktor?
3: Betul-betul.
1: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan anda. Lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrallah FM
2: dan juga Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan yang keempat.
1: Itu pun. Ramai geng-geng buruh hantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah SWT.
2: Ya, nah? Ya, amin, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansoh. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana Doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor, adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni,
1: atau sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok dari segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu, dia tak endah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah selamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat, kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Apa kita tengok, kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis, ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Ada anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah perbincangan lain lah. Baik, tangisan ahli neraka adalah jauh berbeza dengan, dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang hadis ni, tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhulun nar baqaw dumur lan zamanan. Ahli neraka bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis baqaw dumur zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa baqaw al-qayh zamanan, kemudian mereka menangis al-qayh ini nana bercampur dengan darah zamanan. Fayaqulu lahum al-khazanah, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu tarat tumul buka sidar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mensas dari tubuh Nabi, siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayar fa'un aswatam ya ala jannah, ya ma'asyar al-aba al-umhas wal-awlad, merajna min dunia itasyan, wa kharajna min al-kubur itasyan, wa kunna tul al-mawqif itasyan, wa nahnu al-yawm itas, fa'abidu alayna min al-ma' au mimma razakakumullah. Fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum, thumma yujibuk innakum makitun, fayai'asu min kulli khairin. Maksud ringkasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selama, dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau eji aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sepenuh makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Inna Allah harramahuma alal kafirin, air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makisun, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekaskan sikit sini, cerita tangisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka, seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketiga lah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, merau tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan, ada penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan. Pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah. Okeylah, maafkanlah. Pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat, menangislah kau, keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan, kerana semua sudah terlambat. Ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat, dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah wallahualam yang dapat saya rekaskan tentang tangisan dalam neraka.
2: Tapi doktor, adakah dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
3: Itu dalam neraka lah. Kasih selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya duka tengok cerita Piramli. Banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, wa biyaddat 'aynahu min al-huzni wa huwa kadhib. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis. Selalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya betulah. Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta mata lah, keluar air mata darah tu tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
1: maknanya,
3: kita macam-macam kita hidup.
1: Maknanya betul-betul penyesalan lah.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka, itu masalah. Pasal kita bukan mati, kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja, pergi Eropah rasa suasana sejuk, itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja, roh kita.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Baik, Nazar dan Nak, saya rekankan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Bahkan sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengata orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, tentang maksiat seksual dan sebagainya, ini dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu ada dikatakan, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, mempersiakan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa sama manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul, kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia, kalau tidak di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya, itu semua banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman, sebut la ilaha illallah, lazimi di lisan rabbah bizikri, lidah kita fasah dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu, jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana yang menampung solat fardu tadi, yang biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakin tamrah, walaupun dengan separuh kurma itu. Rasulullah kata dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang, jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengaihkan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minan nar, lepas sembahyang kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu ainan la tamusanna ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalir air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka, kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan Nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini, tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka? Tapi minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
2: Ada dalam lagi.
1: Ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
3: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
3: Mimpi neraka masuk hospital terus
1: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam misteri malam di sebelah mata. Apa itu neraka episode ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Tak takut eh? takut. Baru cakap sikit pasal api neraka semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
2: sana 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semoga kita dijauhkan lah. Nauzubillah min zalik. InsyaAllah. Kita jumpa lagi untuk bismillah malam di sebalik mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM.
2: Dan juga Salam FM.

Azman Dato' Nash dengan Azli membawa kita ke 28 Media Pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata, apa itu neraka, episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi? Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. Empat perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung hari ini. Penuh jadual kita bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut, sambil-sambil itu kita mengunyah kan, sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaporkan diri, Bidadari Salju dari Bukan Anas Johor, Indra Angkasa, kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih hadir, mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Soleh Hadin, kita ada Jalatun Neil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi UPS dari Kuala Terengganu, budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizam Zam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga, dan Raini Rina Norjis. Kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti, melalui lagu-lagu menangis tepi buju katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita, lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buju katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan Dadang.

S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya jangan berpisah, berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Lagu ciptaan Dato' M Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Peruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland, Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke 16 tadi apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawan mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda, cuaca yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan. Cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Dah segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap, untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yam dan macam-macam lagi. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil lepas 4 pagi. Okey, ya, semua okey kan? Alhamdulillah. Itu yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu Abang Manis, sebut je. National FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Manan Gang. Lontaran suara Allah Ya Ram, JJ dengan Kau Yang Tersendiri. Dan selepas lagu ini, Allah Ya Ram, Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Kabar.

penciptaan Mana Dengar Lirik oleh Dato' Abzah Hassan. Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan Merisik Kabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kelima sebenarnya untuk pertemuan dari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Selamat berhujung minggu untuk geng-geng berhantu Pendengar Nasional FM, 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas pulang dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6, dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Ya, terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Rinova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Rinova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT.

to you. Okey. Dah, saya nyanyi sikit je. Kalau nyanyi lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Pok Ju. Terima kasih Pok Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS. Dengan layan dekat dekat mana ni? Pulau Tioman ya. Lina Adam, ada Ina Ina, Ban SB, Paman Abang Lori. Mantap Abang Lori. Yung Iza, Lina Azlina. Kita ada Liza, Dayang Durafida, Zira Fira, Fiza Riza, Azri Aziz, Ina juga hadir. Azli Zabaha, Queen of Smoking. Ada Abby Hashim, Max Pack, Rohatun, PNK 8488, Hati Azuriati, Nita. Lagi siapa lagi? Miss Kayoi. Ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin. Ada Rosmera, Wang Spawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin, dan 6979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Purnama Merindu, Nas Amirud berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama. Samsudin. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting di Cermin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland. Keputusan semasa pada waktu ini, Switzerland masih lagi mengatasi Qatar dengan satu gol kosong. Gol pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti. Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti, satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti. Brazil antara pasukan setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap. Itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging. Kalau boleh bawa ahli keluarga kan berjoging dekat taman-taman tasik. Kena jaga kesihatan tu, keluarkan peluh. Baik, kita dijangka akan mengalami fenomena El Nino sehingga tahun 2027, sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsiagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut, ada kawasan-kawasan yang akan dicatuk airnya kan. Tapi apa pun, jimat-jimatlah gunakan air. Apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Lakai sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM. Terus layan Nasional Game Berhantu. Jajah 83, Nurul Aini, Linda. Kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir. Awang Damit. Siapa lagi? Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nick Yat pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Walaupun lewat saya membuat live TikTok ya. Sam DZ, selamat pagi. Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung, dia kata salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahin on terus. Norina Ina, dia kata selamat pagi, salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah. Zida Muhammad melaporkan juga bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya sama pagi. Ada Siti Ramlah Sri Manjung. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Ini dia daripada lontaran suara Wawa Syazwa dengan Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri lagi. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti sebab GBH Game Berhantu akan tamat jam 6 pagi. Terus layan, terus dengarkan GBH di National FM.

kumpulan iwa dengan sedih mu gugur di mata. Menuntut tirai menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ni kita bangun, pagi ni kita tersenyum lah. Jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakitkan hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okey, geng yang berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir, selamat panjang usia, selamat panjang umur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Qatar menyamakan kedudukan. Ini saya rasa di minit-minit terakhir ni. Boleh mekauki pada minit ke-94 menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Bahru Penang 5.51 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49. Kang Abulis 10 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama, iaitu Murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman. Nun Alim, saya Alif di sini.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab rahimahullah selepas daripada membicarakan mengenai perkara yang bersangkutan dengan dua kalimah syahadah dan juga iman. Bab pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bahagian murtad. Murtad maksudnya perkara yang membatalkan keimanan, yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah, qala yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memelihara Islamnya dan menjaga Islamnya, amma yufsiduhu, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam itu, atau dan juga wa yubtiluhu, dan juga membatalkan Islamnya, wa yaqta'uhu, dan juga memutuskan dia daripada Islam, wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala, iaitulah dia murtad yang mana kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sedang pendengar. Bila sebelum di perbincangan kita bersangkutan dengan bab tauhid, bab iman, bab syahadatain, dua kalimah syahadah, maka tak cukup, tak sempurna perbincangan itu sekiranya tidak dibesambung dengan perbincangan mengenai perkara yang boleh membatalkannya. Macam kalau kita cerita bab sembahyang, ada padanya rukun, ada padanya syarat sah, rukuk yang tidak sujud, ada masuk waktu mengambil wudu. Dan sembahyang pun ada juga perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Walaupun kita sembahyang, kita cukup rukun, kita cukup syarat sah, tapi kalau semasa sembahyang kita buat perkara yang membatalkan sembahyang, makan minum, bercakap-cakap, buat pergerakan-pergerakan yang banyak yang bukan pergerakan-pergerakan solat, maka ia membatalkan sembahyang. Jadi bila cerita bab iman macam tu juga, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan keseluruhan yang sebutkan dalam rukun iman, tapi di samping tu ada juga buat benda-benda yang menyebabkan terbatal iman. Contohnya dalam beriman dengan Allah, ada orang dia maki hamun Allah, tapi jarang dengar lah kat sini, jarang dengar dekat Malaysia ni orang yang maki hamun Tuhan. Tapi kalau di belah-belah luar tu kita dengar. Sempat saya berada di Syria satu ketika dahulu, dengar mereka sebut orang dia, bukan orang Melayu, orang Arab Syria, yang sebut kalimah-kalimah dalam pasar. Dia sebut kalimah yil'an rabbak. Apa maksud yil'an rabbak ni? Daripada sudut bahasa mereka, yil'an rabbak ni maksudnya celaka Tuhan kamu. Wal'ayazubillah. Walaupun dia kata dia beriman dengan Allah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalimah itu menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, di antaranya lah. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebut Allah ada anak, sedangkan dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala firmankan bahawasanya manusia-manusia yang menyandarkan kepadanya anak, maka orang itu menghina dia, orang itu menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah marah dengan sandaran kepadanya anak, bila orang kata dia ada anak. Di antaranya macam Kristian lah, Kristian mereka mengatakan bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, orang Kristian kata. Jadi benda-benda ini Kristian memang jelas dia bukan Islam, tapi kalau orang Islam sebut, maka ia menyebabkan terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala firmankan yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah bersumpah dengan nama Allah, yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka cakap. Kalau kita tengok orang Arab biasa duk sebut wallahu wallahu wallahu, ada sebahagiannya Kristian pun ada sebahagiannya Yahudi pun ada, dia sebut wallahu wallahu wallahu. Yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka katakan. Wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bukan mari daripada orang luar punya percakapan ataupun kata-kata ulama. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ceritakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul-Rasulullah, dengan apa yang Allah Ta'ala agung dan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala cerita dalam Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya lawak-lawak sahaja. Qul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, abillahi, adakah dengan Allah wa ayatihi, dan ayat-ayatnya yang diangkat, yang diagungkan, bukti-bukti kekuasaannya. Wa rasulihi, dan rasul-rasulnya. Kuntum tastahzi'un, kamu main-main. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, tiada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah kafir selepas daripada kamu beriman. Ya, nak tunjuk bahawasanya di situ, kalau seorang itu buat satu benda yang menyebabkan terkeluar pada Islam, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam walaupun hatinya tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ceritakan, syarahkan kepada kita dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa." Ada sebahagian hamba yang bercakap dengan kalimah-kalimah la yara biha ba'san, yang dia tak rasa bahaya. Dia rasa biasa ya. Yahwi biha fin nari 70 kharifa. Maka ketahuilah dengan kalimah itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Maksudnya, kalau seorang itu bercakap dengan keadaan dia tak beriktiqat pun, benda tu dia tak beriktiqat pun makna kalimah itu, tapi dengan kalimah itu ketahuilah ia akan menyebabkannya dilempar ke api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Yang mana 70 tahun perjalanan ini adalah pengakhiran neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang kafir sahaja. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, di sana ada sebahagian daripada orang yang bercakap suka-suka, main-main. Ini pernah saya tengok. Satu ketika saya berada di Lebanon. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Lebanon, masa kita dalam perjalanan, hari itu hari Jumaat saya ingat, nak pergi semayang Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi itu, kita dengar ada seorang Arab. Dia orang tiga kawan, tiga sekawan, duduk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Laki, tua lah. Dah mungkin 70-an ke 80-an lah. Jadi kita dengar si lelaki ini telah menyebutkan kepada kawan dia kalimah. Kita dengar kalimah apa dia kata. Si lelaki ini A, B, C lah. Lalu kita buah nama apa simpulan dia, ayam, badak dan juga cicak. Jadi ayam ni dia nak kenalkan badak kepada cicak. Tiga orang ni, A, B, C ni. Ayam ni dia kata apa dekat cicak? Dia kata, wahai cicak ni badak ni, badak ni baik betul, sehingga kan Allah pun tak boleh jadi baik macam dia. Itu kalimah kufur. Itu sandarannya. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk tu. Memang kita dengar. Kita pergi tegur dia. Masa tegur dia, bukan saya tegur, ada seorang sahabat orang Arab. Orang Arab Yaman dia tegur. Masa tegur dia, dia kata, saya lawak ya. Saya bukan beriktiqat kawan saya lebih hebat pada Allah dah. Tapi saya melawak ya. Tak melawak tak boleh. Lepas tu yang tadi, ayat tadi sebut tu. Wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau ya. Tu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi? Wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghairuhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad? Yang disebut tadi, terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia mutus kan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah.
1: Allahumma

Taran suara Datu Jamal Abdillah menerusi lagunya Kekasih Awal dan Akhir, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab, ini membawa kita ke 5.36 minit pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama dengan anda. Juga kurang setengah jam lagi sepak mula antara pasukan Brazil menentang Maghribi ataupun Morocco. Pukul 6 pagi nanti sepak mulanya. Terus kata orang tu bersama-sama dengan RTM. Kerana sorakan bermulanya di sini, bermulanya di RTM 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, saluran sukan TV RTM Click, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland berkesudahan seri satu sama, seri yang kedua dicatatkan ya. Selepas semalam ada juga satu keputusan seri. Nah, bagaimana nasib Brazil dan juga Morocco ataupun Maghribi? Sama-sama kita tonton nanti pukul 6 pagi perlawanan yang seterusnya. Hari ini ada 4 perlawanan secara keseluruhan. Selepas Brazil dan juga Morocco, tepat jam 9 pagi ada Haiti dan juga Scotland. Juga tepat jam 12.30 hari nanti Australia menentang Turki. Jadi semuanya anda boleh tonton di RTM. Geng-geng Burhatu, terima kasih hadir. Terima kasih kerana memeriahkan lagi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram dan juga Live TikTok. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Yang melaporkan diri juga, terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi nanti untuk 6 jam berikutnya, Nasional Hujung Minggu. 6 pagi hingga 12.30 hari anda akan bertemankan dengan rakan saya Nazri Fahmi, juga akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam berikutnya ya. Jadi terus kekal setia sambil-sambil layan bola, sambil-sambil kita dengarkan Nasional FM. Boleh je, boleh je. Mata tengok TV, radio, mendengarkan Nasional FM sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Anda sambil menonton Piala Dunia 2026 di semua platform RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Jangan lupa solat subuh dulu sebelum tidur. Ada yang kata nak tidur kan, geng-geng berhantu memang tak tidur malam, dia bermimpi di siang hari. Dan sebelum pemilik suara ini mengundurkan diri, seperti biasa saya nak kongsikan sedikit kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Kita ni, diri kita ni berharga, bukan kerana kita, diri kita ni sempurna. Walaupun kita berharga, itu tidak bermakna diri kita sempurna ya. Melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, dan tidak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok parut, parut kan kasar kan? Parut itu kasar, tapi ada gunanya. Kalau kita tengokkan lumut, lumut itu sangat lembut, lumut itu sangat lembut, tapi boleh menjatuhkan kita. Jadi berhati-hati dalam hidup. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Setia pilihan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perlis saja berdaulat rakyat berilmu negeri sejahtera Perlis maju. Untuk edisi hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hai, saya Zali Ahmad kembali untuk terus menemani anda hingga jam 10 pagi nanti untuk 4 jam yang pertama ini bertemankan dua rakan penolong jurutera. Kita ada Lady Rara dan juga Saroji di William MCR serta rakan-rakan yang berada di stesen pemancar pada pau. Kami ucapkan selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi biasa kami 102.9 MHz atau yang stream kami di RTM Click. Yang sekarang ni RTM Click memang glamour sangat-sangat kerana bola sepak piala dunia sedang berlangsung dengan jayanya di RTM Click. So ramai yang menonton RTM Click sekarang ni. Tahniah dan terima kasih yang telah pun download RTM Click. Baiklah saudara, di Police FM kita berada dalam Hingat Pagi, segmen pertama, 4 jam yang pertama ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah masuk atau solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 5.49 minit pagi sebentar tadi. Zuhur akan masuk pada pukul 1.21 minit tengah hari. Asar pula 4.47 minit petang. Maghrib akan masuk pada pukul 7.35 minit malam. Dan sekali waktu isyak 8.51 minit malam. Saya ulangi sekali lagi saudara, subuh 5.49 minit pagi sebentar tadi, zuhur 1.21 minit tengah hari nanti, asar pula 4.47 minit petang. Maghrib akan masuk pada pukul 7.35 minit malam. Dan sekali waktu isyak 8.51 minit malam nanti. Yes.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bangun pagi ini kita rasa selamat, kita rasa kita dalam nikmat Allah. Sebab itulah bila bangun tidur, apa yang Nabi ajak kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang Nabi ajak kita. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Tuhan, ahyana, yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Jadi senang pendengar rahmati Allah sekalian, InsyaAllah pagi ini saya nak kongsi dengan senang pendengar sekalian surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun surah Makiyah. Al-Kafirun ni maksudnya surah orang-orang kafir. Ini antara interaksi dalam kita berdakwah. Tuhan ajak Nabi bagaimana nak berinteraksi dengan orang kafir. Sehinggakan Allah firman satu surah yang khas yang disebut sebagai Al-Kafirun. Jadikan surah ini sebagai pegangan kita. Sebab kadang-kadang setengah orang, dia liberal. Dia kata tak apalah, Islam ni sama je dengan agama lain. Sebenarnya tak sama. Islam, agama yang kita pilih, agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita meraihkan kawan-kawan kita yang bukan Islam. Jadi saya nak baca dulu surah ni, dan selepas ni kita akan tadabur ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
1: Senap dengan dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah mulakan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah kata, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Maksudnya kita kata ni, wahai kawan-kawanku yang bukan Islam. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini prinsip kita. Maksudnya dalam pegangan agama kita ni, kita kena jaga. Tuhan ajak kita, la a'budu ma ta'budun. Kami tak sembah apa yang kamu sembah. Ini pegangan kita. Kemudian ayat yang ketiga Allah kata, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang kami sembah. Maksudnya bagaimana ayat yang ketiga, Tuhan nak ajak kita, ini toleransi, ini tolak ansur dalam beragama. Allah kata, wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah hak kamu sembah tu sama macam kami sembah. Kami sembah hak lain, kamu agama lain sembah hak lain. Ayat keempat, Allah ajak kita, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah kepada apa yang kamu sembah. Tuhan nak gambarkan, ini prinsip, jangan main-main. Wala ana abidum ma abattum. Dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Islam ni kita menyembah Tuhan yang satu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Tuhan yang satu, Allah yang satu. Kita sembah Allah. Jadi agama lain, mereka sembah Tuhan dalam agama mereka, itu toleransi kita lah. Cuma kita jaga prinsip agama kita. Tuhan kata, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Itu pegangan kita. Ayat yang kelima, Allah ulang lagi ayat yang ketiga. Allah kata, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Maksudnya kita kata kat kawan-kawan kita bukan Islam. Bukan saja kami je tak sembah apa yang kamu sembah. Sebenarnya kamu pun tak sembah apa yang kami sembah. Masing-masing seolah macam ni. Tuhan nak ajak kita, kita kena toleransi dengan kawan-kawan kita yang bukan Islam. Dan kawan-kawan kita yang bukan Islam, mereka juga kena toleransi dengan kita. Dan ayat yang terakhir, prinsip dalam agama, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, dan bagi aku agama aku. Maksudnya mudah. Jadi kita hak Islam faham cara hak bukan Islam, dan hak bukan Islam pun faham cara Islam macam mana. Masing-masing kita bertolak ansur, masing-masing kita bertoleransi. Dan mudah-mudahan bila kita baca surah ni, kita jangan bermain dalam bab agama, sebab dia merupakan prinsip dalam agama. Perjuangan untuk kita berpegang dengan Islam tak cukup masa kita hidup. Dia akan membawa kita pada alam akhirat nanti. Di sanalah erti kejayaan ataupun di sanalah erti kesusahan berdasarkan apa yang kita praktik semasa kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eh, sampai 10 pagi nanti. Saya Zali Ahmad Keterus menemani anda, penyampai info untuk anda, penghibur anda. Selagi ada terhibur lah. Kalau tak terhibur, buat terhibur dah lah. Di hari Minggu, selamat hari Minggu. Warga negeri Perlis, rakyat negeri Perlis dan rakyat Malaysia yang sedang demam bola sepak Piala Dunia sekarang ni, di mana kami RTM ni menjadi host rasmi anda, penyiar rasmi anda, your official broadcaster. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ni RTM Klik sekarang ni dah jadi perhatian negara-negara di Asia Tenggara ni. Sebab banyak anda pun download, kadar muat turun RTM Klik meningkat secara mendadak disebabkan dek bola sepak Piala Dunia. Jadi terima kasih. Jadi mana yang tak download lagi RTM Klik ni, kita tak nak kawan tau. Cepat-cepat download RTM Klik baru kita boleh kawan gitu. Baru dia cakap kita kawan kan. Kalau tidak kata saja je. Cepat download kadang-kadang telefon, tak berat pun. Boleh tengok drama, boleh tengok itu, boleh tengok ini. Sekarang ni abang nak tengok bola pun boleh. Alright, kita ada 10 minit lagi ke pukul 7 pagi untuk utama 7 pagi. Dan macam biasalah, selepas National FM nanti, utama 7 pagi kita akan kembalilah untuk jam yang kedua nanti. Kita nak tengok apa pula yang ada dalam e-akhbar kita untuk hari ini. Tapi kita berdoa kehadar Allah SWT di hari Minggu ni, hari ini kita dikurniakan, dianugerahkan cuti yang membahagiakan, cuti yang menggembirakan. Mana ada cerita-cerita yang kurang baik, cerita-cerita teriak tangis tu dijauhkan daripada kita hari ini. Hanya datang berita yang menggembirakan kita dan membahagiakan kita sahaja. Tapi ingat ya, ingat selalu bahawa bahagia itu juga adalah ujian. Selalu kita cakap benda tu kan. Assalamualaikum pada yang baru buka mata. Baru jaga ke? Wah, akak tu dah pukul 3 pagi tadi. Bungkus nasi lemak, apa tempek-tempek cucuk, kuih apa semua kan. Dah hantar kat kedai dah. Balik duduk relax kat rumah sekarang ni.

0: Tolak ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham erti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Dato Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Dato' Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hati kiri lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya harapkan cadangan allowance itu, ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej dan anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Sudah pendapat selepas kita perjuangkan anak-anak kita akan tahu ini masih lagi kita perjuangkan insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra' lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Mbappe once again on the swivel.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Já, fly. Það er bæ, já, já. Serasi
1: Halo, Serasi dengan Kuning 1.29 MHz dapat 7.23 menit pagi di Perlis FM. Serasi dengan ku bersama saya Jali sampai 10 pagi nanti. Dan kita berada di jam yang kedua sekarang ni, di mana saya pun duduk tak senang sekarang ni. Hai, mata tengok ke TV mulut bekerja kan. Nah, sekarang sedang berlangsungnya perlawanan bola sepak Piala Dunia sedang langsung di TV OK antara Brazil dan juga Morocco atau Maghribi yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan kedudukan sekarang ini satu sama, satu Brazil, satu Maghribi. Dan di mana perlawanan dah telah pun bermula seawal pukul 6 pagi tadi. Waktu cek mula-mula buka siaran tadi ni, terus ada perlawanan ni. Sekarang dah pun masuk ke separuh masa yang kedua. 58 minit lah dalam game ataupun perlawanan yang sedang berlangsung ni. So anda yang sedang menonton di TV OK sekarang ni, terima kasih banyak-banyak kerana memilih RTM sebagai siaran rasmi bola sepak Piala Dunia anda. Makcik kita yang awal pagi yang tak pernah tengok bola pun tengok bola lah, sambil buku nasi lemak, sambil buat kuih pagi tadi ni, sama-sama tengok bola. Makcik sekarang pun, maklum sekarang pun tengah goreng nasi, tengah buat nasi rendang pun, sorak bola. Pada satu apa pun, tak tahu, tak kenal siapa pun. Janji aku sorak je kan. Tumpang seronok dengan anak, dengan suami. Apapun, semoga anda bahagialah di hari minggu anda hari ini, hari cuti anda hari ini, Ahad 14 Jun 2026, dah pun 7.24 minit pagi. Jadi tengoklah apa ramalan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis hari ini yang telah pun dilaporkan oleh Met Malaysia ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Negeri Perlis dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Ribut petir di kebanyakan tempat akan berlaku pada waktu pagi di negeri Perlis ni. Dan petang juga ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman. Dan malamnya tiada hujan. Suhu minimum semalam 26 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman, dan malam tiada hujan. Saya pun tak tahulah, semalam tiba-tiba sedar pagi tadi, datang kerja tadi, tengok-tengok, oi, jalan semua basah. Depan rumah semua basah. Bilanya hujan. Tidur macam tak sedap mana gitu. Dibuai hujan sampai tak sedap hujan. Kan. Terima kasih mendengarkan Perlis FM di jam yang

melompat lebih tinggi. Shilong 7. Lama tak dengar lagu tu. Sekarang ni Maghribi sudah memberi tentangan hebat lah pada Brazil yang mengejutkan tentangan daripada Maghribi ni. Dan sememang ni saya, sebenarnya saya pun minat pada sepak Brazil. Tapi hari ni bila bertemu dengan Maghribi, saya sokong Maghribi habis-habisan lagi ni. Dan kita rasa berpuas hati lah bila Maghribi ada beri tantangan yang hebat dan kedudukan sekarang ni satu sama. Kau ada gol, aku ada gol. Gitu cerita dia. Baik, kita nak tengok apa yang terkandung dalam e-akhbar yang boleh saya bacakan. Tolong bacakan untuk anda yang sedang menjalankan rutin harian hari minggu anda. Jadi saya tolong bacakanlah. Yang kita tahu kat Perlis pun ada satu kes yang ini bukan kes denggi tau. Kes murid cedera dibuli, guru disiplin ditumbuk dalam perhatian pihak KPM. Kementerian Pendidikan KPM sedang menjalankan siasatan dalaman berhubung kes murid tahun 6 sebuah sekolah di Perlis yang didakwa dibuli rakan sehingga mengalami kecederaan serius dan berdepan gangguan stres pasca trauma PTSD. Di mana Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata kes dirujuk kepada pihak berkuasa selain menegaskan tidak sesekali berkompromi dalam isu buli. Nampak tak sekolah genap pun dah jenam. Mana ada kes buli sekarang ni? Dan siasatan sedang kita laksanakan dan kita mesti pastikan dakwaan disokong dengan siasatan telus dan penuh integriti dengan sebahagian besarnya telah pun berada di bawah pihak berautoriti. Dan beliau telah pun berkata demikian ketika diminta mengulas laporan media berhubung seorang murid tahun 6 di sebuah sekolah di Perlis mengalami kecederaan serius selepas menjadi mangsa buli. Sekolah mana tu? Sekolah mana tu? Anda pun tengoklah dalam TikTok pun ada pengakuan daripada ibu mangsa. Dan seandainya ibu mangsa sedang mendengar Perlis FM ataupun bapa saudara dia ke siapalah yang bersangkut paut dengan anak tersebut, kita harapkan anda bersabar dan sentiasa sama-sama. Waktu inilah anak tersebut memerlukan sokongan anda dan sentiasa berbaik dengan dia dan terus beri semangat pada anak ini yang sedang berada di pasca trauma yang katanya tulang belakang dia juga turut mengalami kerosakan akibat kes peristiwa pembulian tersebut. Apapun siasatan, perlu kita tunggu hasil keputusan daripada pihak polis. Dan itu antaranya yang boleh kita kongsikan bersama yang telah pun dimuatkan dalam akhbar. Tapi apa kita nak tekankan di sini, di mana kata Menteri Pendidikan yang mengingatkan pentadbir sekolah termasuk Jabatan Pendidikan Negeri, JPN Negeri dan juga Jabatan Pendidikan Daerah, PPD supaya terus mengambil tindakan tegas sebaik menerima aduan salah laku seksual tanpa menunggu isu berkenaan ditularkan di media sosial. Jangan tunggu nak viral dulu baru nak ambil tindakan. Bagaimanapun, Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq menegaskan tindakan diambil KPM bagi beberapa kes sebelum ini bukan disebabkan ia tular namun berdasarkan pelaporan segera. Jadi apabila ada anak mengadu diganggu secara seksual, ibu bapa, ini tugasan ibu bapa. Bila ada anak diganggu, tugasan ibu bapa mesti ambil tindakan. Guru mesti ambil tindakan, DNI mesti dilaporkan kepada pihak berkuasa serta mesti disiasat secara keseluruhan. Dan kemudiannya ada susulan daripada daripada itu termasuk membawa anak ini untuk perlindungan bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pemeriksaan kesihatan. Sebenarnya pihak ibu bapa perlu menghubungi sekolah. Ada yang ambil tindakan untuk menghubungi ibu bapa si pembuat buli ni, si pembuli ni. Ada juga yang ambil tindakan macam tu. Kita kat Perlis ni pun ada cerita daripada ibu pada mangsa ni, dia menghubungi keluarga mangsa buli tersebut, keluarga yang dikatakan melakukan tertuduh tu dan berbincang, dapat kata apa, kebuntuan di situ, baru dijumpa dengan pihak sekolah ataupun buat laporan polis dan berjumpa dengan pihak hospital untuk mendapatkan pengesahan kesihatan anak dia. Tapi eloknya kita terus kepada pihak sekolah, untuk pihak sekolah membuat aduan untuk pihak sekolah dan supaya pihak sekolah ambil tindakan dan bawa anak kita ke hospital, dapatkan laporan kesihatan dan terus ke balai polis dan sebagainya. Apa pun kita tengok apa yang bakal dilakukan oleh pihak sekolah terlebih dahulu ataupun Jabatan Pendidikan terlebih dahulu. Itu lebih ada saluran dia lah. Kita apa, tertib saluran dia lah. Berjumpa dengan pihak sekolah, kemudian pihak sekolah akan bawa kepada jabatan dan sebagainya dan tindakan selanjutnya ibu bapa perlu ambil tindakan tersebut. Kadang-kadang bila kita contact dengan si tertuduh ni ataupun bapa orang yang melakukan kes buli ni ataupun mak dia, akan menjadi masalah pertengkaran dan sebagainya. Kan, jadi apa yang baiknya biarlah pihak sekolah
meneruskan tindakan mereka. Kalau tidak ada apa-apa, barulah kita ambil tindakan kita sendiri untuk melakukan. Tapi masih lagi perlu mengikut aturan dan juga perlu mengikut landasan yang sebenarnya. Jangan ambil tindakan sendiri. Kalau ambil tindakan sendiri, nanti kesalahan tu backfire untuk kita balik. Hati-hati selalu. Alright, mendengarkan Perlis FM, serasi denganku. 7.34 minit pagi. Morning Perlis, Morning Malaysia.

Siti pun. Alright, mendengarkan Pulis FM di jam yang kedua sekarang kita ni dalam Hingat Pagi, mana cek sorang dia hari ni. Sepatutnya hari ni Jojo menjadi peneman anda, oleh kerana Jojo balik kampung hari ni. Saya ingatkan dia tak ada kampung, rupanya dia ada kampung juga Jojo tu. Balik Perak. Ada kedua kata dia. Tempat tapi betul, tempat kampung betul dia, dia cakap koma-koma. Sebab tu dia pandai cakap macam tu. Saya bila keluar lagi cakap Perak dia tu, saya dah tergelak. Jojo sekarang berada di Perak. Okey, El Nino dijangka menguat beri kesan pertanian kesihatan alam sekitar. Panas, panas. Fenomena El Nino yang dijangka berterusan dan menguat menjelang hujung tahun ini berpotensi memberi kesan kepada sektor pertanian, kesihatan serta alam sekitar di Malaysia. Menurut pakar meteorologi Universiti Melayu UM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Azizan Abu Samah berkata, berdasarkan ramalan Pusat Ramalan Iklim CPC di bawah Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan NOAA, fenomena ini menyebabkan taburan hujan berkurangan antara 10 hingga 20% daripada purata. Dan beliau juga berkata keadaan itu membolehkan akan boleh meningkatkan risiko kemarau dan gelombang haba, terutama di utara semenanjung. Oh, kita lah tu, utara semenanjung. Namun pada masa sama berpotensi mengurangkan risiko banjir besar di beberapa kawasan berikutan taburan hujan yang lebih rendah. Bab banjir tu insyaAllah tak ada masalah, tapi masalahnya bab panas lah pula kan. Jadi fenomena ini juga mempunyai kesan positif yang jarang diberi perhatian apabila cuaca panas merangsang aktiviti pembungaan menyeluruh di hutan, sekaligus bakal menghasilkan bumper harvest buah-buahan hutan seperti durian dan ara untuk kehidupan liar. Oh, ada baiknya juga tu kan. Dia akan memberikan kesan positif yang jarang diberi perhatian apabila cuaca panas ni dia merangsang aktiviti pendebungaan untuk hutan, sekaligus ia membekalkan menghasilkan bumper harvest untuk buah-buahan. Durian apa semua kan ni, dan apa sajalah hasil buah ni memberangsangkan lah. Kita harapnya turut juga memberangsangkan adalah hasil harum manis lah. Kan, dan cuaca panas secara tidak langsung akan meningkatkan risiko demam denggi. Kita sekarang ni sedang riuh gendap cakap pasal denggi kat Perlis ni, dan komuniti berikutan kitaran pembiakan nyamuk Aedes yang lebih cepat. Orang ramai dan sektor berkaitan perlu menyesuaikan aktiviti serta pengurusan sumber air mengikut kitaran El Nino, Southern Oscillation, ENSO, yang lazimnya berlaku pada 2 hingga 5 tahun bagi mengurangkan kesan cuaca kering. Dari segi aspek kesihatan, El Nino berpotensi meningkatkan risiko strok haba, dehidrasi serta komplikasi penyakit kronik seperti penyakit jantung, diabetes dan juga tekanan rendah. Kumpulan rentan paling berisiko lah terjejas termasuk kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung serta pekerja yang terdedah kepada cuaca panas seperti petani, pekerja binaan dan juga pengawal keselamatan, kerana keupayaan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan haba adalah lebih rendah. Jadi untuk mereka yang bekerja di kawasan terbuka, tengah panas dan sebagainya, hati-hati minum air bagi banyak. El Nino ni panas. Sekarang ni pun kalau kita tengok kat Piala Dunia, berkait dengan Piala Dunia juga kan, iyalah dia ada hydration break. Untuk mengurangkan tekanan haba panas pada pemain-pemain yang bertanding di Piala Dunia ni. Jadi mereka ada masa berhenti rehat untuk minum air, membasahkan tekak dan juga menambahkan air dalam badan setelah mereka berpeluh berlebihan. Okey, itu antaranya. Apapun seperti yang dinyatakan tadi, kita mengurangkan risiko bila El Nino mengurangkan risiko banjir. Itu satu kebaikan juga untuk kita. Tapi masalahnya ia mendatangkan masalah-masalah lain seperti hidrasi, strok haba dan juga bertambahnya demam denggi. Hati-hati selalu tau dengan apa yang telah pun disampaikan sebentar tadi. Alright, mendengarkan 102.9 MHz Pulis FM. So,

Ayolah, ambil kau lah. Ambil lah. Ha, ambil masuk tu. Alright, ini berita baik lah untuk pelajar-pelajar yang lepas ni mungkin dia rasa dia nak ambil tingkatan 6 lah, kan. Lepas tu dia pergi ke universiti tu sebab degree dan sebagainya, kan. Jadi untuk ibu bapa yang juga mengambil berat sangat-sangat tentang perjalanan pendidikan anak-anak anda, sama ada nak fikir anak-anak pergi, nak pergi terus universiti ataupun nak ambil tingkatan 6 selepas SPM dan sebagainya, kan. Kementerian Pendidikan KPM akan membawa cadangan berhubung pemberian allowance pelajar tingkatan 6 ke mesyuarat jemaah menteri pada minggu depan selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pulang daripada lawatan rasmi di Turkmenistan. Menterinya Fazlina Siddiq berkata pihaknya memahami harapan pelajar yang mahu menikmati allowance berkenaan selepas KPM berjaya memperjuangkan pemberian allowance kepada penuntut Institut Pendidikan Guru IPG. Ya, kalau pelajar IPG boleh, kenapa kita nak tak boleh, kan? Mestilah boleh. Jadi jangan risau. Minggu depan, selepas Perdana Menteri balik dari Turkmenistan, dalam jemaah menteri, Menteri Pendidikan berkata akan menyampaikan mesej anak-anak tentang allowance itu. Jadi kerana pihaknya memahamilah keutamaan dan harapan anak-anak itu, jadi anak-anak di IPG sudah berdapat selepas pihaknya memperjuangkannya. Anak-anak tingkatan 6 masih lagi diperjuangkan, insyaAllah. Dan beliau berkata dalam sesi lah soal jawab bersama dengan anak muda. Alright, ini berita baik juga untuk ibu bapa lah. Ibu bapa perlu juga lah memberi sokongan dan membangkitkan isu ini dengan cara yang betul, di ruangan yang betul. Walaupun terima kasih Menteri Pendidikan kerana sentiasa memahami keperluan di kalangan anak-anak kita untuk terus belajar, untuk terus menjadi orang berguna, aset pada negara, tidak menjadi malapetaka untuk negara. Oh, bila pendidikan mudah, perbelanjaannya, perjalanan pendidikan dia senang, insyaAllah akan mendapat ilmu yang berguna daripada guru-guru yang berguna, guru-guru yang hebat, maka akan memacu perjalanan negara untuk menjadi negara maju di masa akan datang. Terus kita memperjuangkannya. Tapi apanya, apapun bermulanya segala urusan tersebut daripada seorang belia yang ada kualiti, ada mutu. Belia berkualiti dan bermutu bermula dari pelajar sekolah menengah yang berkualiti dan bermutu. Hari itu boleh tak adik-adik STPM? Hari itu jangan jadi pelesit. Jadi orang baik-baik, jangan jadi pelesit. Dan keras pula bunyinya. Layan lagu dulu lah. Keras ke lembut ke, ini satu peringatan untuk semua. Jadi orang baik-baik. Mr. Fam, here we go.

Ah, jangan lagu lawa gitu kan. Alright, kita ada lagi 8 minit lagi ke pukul 8 pagi untuk berita Perlis FM sempat jam 8 pagi nanti. Anda masih lagi mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Dua anggota Malbat di Lubnan cedera. MINDEF arah tingkat keselamatan. Kementerian Pertahanan MINDEF mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat 850 13 supaya meningkatkan langkah keselamatan dan sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan, di mana Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Dan pihak kementerian telah memberikan panduan bahawa ancaman dan cabaran sebegini memang boleh berlaku, dan pihak kementerian menasihati supaya mengambil tindakan, pasukan mengambil tindakan berjaga-jaga. Dan beliau menjelaskan demikian kepada pemberita sewaktu merasmikan program Jiwa Murni Madani MINDEF. Dan kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada serpihan bom yang jatuh berhampiran lokasi mereka dan bukannya akibat serangan secara langsung. Mana kata bom tu meletup tapi bukan serangan untuk pihak MINDEF lah. Bukan untuk anggota Malbat lah, bukan serangan untuk mereka. Jadi kesemua anggota yang cedera telah dibawa menerima rawatan daripada pasukan perubatan yang bertugas di sana. Keadaan mereka sekarang ini stabil, alhamdulillah. Jadi sama-samalah kita berdoa supaya perwira-perwira kita di sana semuanya dalam keadaan baik dan sentiasa dirahmati, diselamatkan. Wira-wira kita di sana, itu yang kita harapkan. Okey, nanti berita Perlis FM, apa isi kandungan berita Perlis FM nanti sama-sama kita nantikan. Dan jangan lupa nanti tau 9:15 minit pagi ataupun 9:30 pagi nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan dari Jabatan Kesihatan, bersama dengan tetamu-tetamu kita, siapa yang akan diundang hari ini untuk kita berbicara dalam Medic Radio, apa tajuk yang bakal dibawakan. Ada tunggu nanti di jam yang terakhir nanti. 102.9 MHz Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bagi berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Sezali Ahmad, dalam berita Perlis FM.